0: Masih di 90.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hiriza dan juga Aksi Isa Putri. Menemani kamu kembali nih sahabat suara. Beberapa waktu yang lalu itu sempat kita tuh diramaikan dengan hashtag Indonesia Out gitu ya. Dimana orang-orang berpikiran
1: bahwa
0: untuk berpindah keluarga negaraan, bahkan Aksi Isa,
1: Yes.
0: untuk menetap, bahkan bekerja di sana gitu. Karena macam-macam gitu ya, mungkin
1: alasannya
0: kenapa jadi ada hashtag seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak setuju dengan hal tersebut gitu ya, sahabat suara.
1: Oke, pertanyaannya hari ini
0: adalah ini nih sahabat suara. Jadi kalau kamu nih sahabat suara bisa tinggal di luar negeri,
1: bisa memilih ya,
0: dan bisa dapetin pekerjaan impian kamu, negara mana dan kerjanya jadi apa?
1: Betul. Ya kan? Boleh dong di-share sama kita di 0811 993301 dan juga di live TikTok kita ya.

0: Masih 90,1 FM suara warga Indonesia. Jika kamu bisa memilih tinggal di luar negeri dan dapetin pekerjaan impian kamu, kamu mau di negara mana dan kerja apa? Arab Saudi.
1: Sesa ya? Kenapa sa?
0: Hah?
1: Kenapa Arab Saudi?
0: Kemarin bilang Arab Saudi enak katanya.
1: Iya kan katanya, kamu sendiri gimana kenapa Arab Saudi?
0: Satu negara
1: haji terus kamu ya, haji terus.
0: Satu negara Islam itu aja sih.
1: Oh itu aja.
0: Benar. Terus yang kedua, kayaknya makanannya masih cocok deh di aku.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang ketiga katanya profesi guru musik di sana katanya paling dicari.
1: Oke, okay. Menjanjikan berarti ya?
0: Kemarin ada yang bilang kayak lumayan katanya di situ. Jadi guru seni ya. Maksudnya kayak ngajarin
1: seni apa
0: musik,
1: aja ya?
0: Musik nyanyi kayak gitu. Katanya loh ya. Soalnya kalau cari guru ngaji di sana mungkin banyak ya.
1: Bukan enggak, bukan masalahnya banyak. Emang literasi mereka emang pakai bahasa Arab, aksesnya putri. Capek ya juga kan? Nih ngomong sama ibu kerdungan ini ya.
0: Makanya kan.
1: Kayak jambak juga kamu ya. kamu
0: tapi
1: nih.
0: Tapi benar enggak?
1: Saya subuh tadi udah marah-marah penonton. Bercandain saya mulu, kamu lagi mau saya bercandain.
0: Kahimsa, halo Kahimsa.
1: Kencang nih ulat-ulat leher saya nih.
0: Sekarang saya tanya, bener nggak?
1: Nggak tahu, saya kan belum penting aja.
0: Nah, maksudnya kan di sana itu katanya diperlukan banyak guru-guru seni gitu, utamanya buat main musik sama nyanyi. Okay. Saya pikir ini adalah kesempatan untuk saya berada di Arab Saudi, di negara Islam. Kemudian mencari guru musik di sana.
1: Yes.
0: Dapatkan dana yang banyak.
1: Yes.
0: Pulang-pulang saya sebagai TKW kan pasti udah bangun rumah tuh di sini.
1: Benar.
0: Nah, itu sih mungkin kayaknya.
1: Oh, tapi kamu tahu enggak musiknya apa? Ini nyanyi di musiknya apa? Gambus. Nah, Aksesa, itu, gambus.
0: Agak susah juga ya, gambus.

0: Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Maura lagi nih, Maura ya kan.
0: Maura.
1: Belum. Kalau Maura bisa milih untuk tinggal dan bekerja di mana, Ma? Dan kerjanya apa?
2: Aku sih pengennya di Australia ya.
1: Oke.
0: Okay. Wow, jauh juga ya. Di spesifik di kota mana?
2: Oh, enggak tahu yang Australia.
1: Australia aja.
2: Iya.
1: Ngajar kangguru.
2: Kadulah.
1: Jadi apa?
2: Kalau kerjaannya belum mikirin, yang penting kesana aja dulu lah.
0: Sorry Hirzan, kita gak bisa sama kayak dia. Kamu tau kan backgroundnya dia.
1: Dia anak orang kaya.
0: Sudah Gir.
1: Sudah, jangan berdebat lagi.
0: Gak ada tau, yang penting aku sana dulu aja. Nah, beda jawabannya dengan orang-orang biasa.
1: Iya. Ini terlalu luar biasa. Oh,
0: kalau aku tadi kan kayak di sana jadinya dibutuhkan ini. Kamu jadi ini jarku.
1: Ini aja gak tau nih yang dibutuhkan dirinya seorang apa. Maura ini dia membutuhkan belayan.
0: Oh, suami. Kasih
1: suami. Cepat nikah aja.
0: Amin.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hai Kakak Rafif, salam buat kawan-kawan fans Spanyol Sekalsel hari ini ya. Nah, tema ulun bener ini katanya karena kemarin ada ulun bahas rencana pindah ke Republik Irlandia itu. Nah, sebetulnya ada opsi lain semisal ulun pindah ke luar negeri.
1: Opsi utama jelas ke Irlandia karena gaji tinggi se-Eropa dan juga jenis pekerjaan yang mau ulun incar selaku lulusan non-medis dan non-IT adalah jadi resepsionis hotel atau pekerja perkebunan untuk memanen sayur dan buah. Lalu juga opsi cadangannya, Turki adalah negara mayoritas muslim dengan posisi politik berpengaruh karena letaknya di tengah dua kekuatan dunia. Rusia juga Turki sebagai anggota NATO yang memiliki hubungan sama dengan Amerika Serikat. Bukan incar gaji tapi lebih ke cari pekerjaan yang ada kaitan dengan para wisata seperti pemandu atau cukup jadi konten kreator biasa. Kreator bisa gitu ya. Opsi cadang lain juga negara kayak Serbia dan Bosnia secara gaji mungkin gak setinggi negara Eropa lain tapi lebih ramah untuk yang mau meniti karir ke Eropa lebih jauh lagi, semisal buat perkebunan atau sekedar jadi pengajar bahkan bidang pariwisata lainnya. Untuk menghibur kekalahan Perancis kemarin, kita putarkan lagu Ren deh bersepeda kan.
0: Loh, coba sebentar ya.
1: Boleh dong,
0: Rafif.
1: Iya.
0: Selalu mendetail kalau misalkan lagi gabung topik nih sahabat suara.
1: Oke.
0: Ini butuh waktu berapa kira-kira Rafif menuliskan itu semua ya?
1: Enggak, dia ini pakai voice langsung ngecatat.
0: Mungkin ya. Rafif ditunggu lagunya ya. Nanti akan saya putarkan habis ini ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Warga Indonesia hari ini lagi ngapain ya kira-kira ya? Sarapannya enaknya apa nih? Kamu suka gak roti pakai selesai kayak?
1: Suka aja.
0: Suka aja.
1: Apalagi rotinya dari roti terang. Wah, suka banget tuh.
0: Tapi dia gak ada setrikaya sih di situ.
1: Wah, harus ada berarti. Pikirin tuh. Customer udah raja, sah. Gak bisa, sah. Tutup aja gitu.
0: Astaga, disuruhnya tutup. Sudah kali mana mencari.
1: Jadi roti serikaya terang aja namanya sekarang.
0: Roti serikaya.
1: Mungkin boleh kali, sah. Atau apa mungkin tuh? Takut mainstream kali ya.
0: Apa, serikaya? Susah banget bikin serikaya yang enak. Jujur.

0: Gak semua orang yang jual kaya tos itu menurut aku enak.
1: Berarti belum tentu kaya tos itu kaya ya.
0: Nah, bisa aja susah. Miskin.
1: Roti miskin tos loh aja.
0: Siapa yang mau makan?
1: Isinya tau gak masa?
0: Apa?
1: Aduh, maaf banget bukan gitu ya maksud saya sama cowoknya.
0: Gak, ini tuh
1: candaan aja, candaan. Isinya itu gula.
0: Oh.
1: Dan itu saya sering banget masih SD.
0: Macam kalau di Banjarmasin tuh ada lempeng.
1: Iya.
0: Lempeng apa?
1: Kan masih mahal kan harus beli
0: bikin. Tapi dia kalau lempeng isiannya agak kurang, itu berubah jadi iya. Lempeng bu.
1: Lebu. Itu mak saya tuh biasanya tuh. Ini sa apa? Pakai
0: tuh selestri kaya ndak enak namanya jadi selestri miskin.
1: Udah kami bahas dulu. Ini apa sa? Pakai mentega terus taburin gula ya. Roti tawar saya dulu.
0: Oh, itu enak banget.
1: Iya, sangat itu kaum-kaum ramah-ramah di kantong.
0: Ramah di kantong ibu,
1: ramah di kantong ibu, kesel di kantong anak.
0: Agak seret dikit kalau margarinnya agak murah ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak mungkin lah, kamu pasti butternya oke kan?
1: Oh, orang kan blue band ya.
0: Kamu?
1: Green band.
0: Untuk gak green day jadi band dong. Kalau green day jadi butternya tuh ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, buat.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
8: Loon, where elegance begins.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia di Ngobras bersama Aksesa dan juga Babang Hirjan Anggoro ya. Hirjan, kita udah nuntung ngobrasnya ya. Tapi saya belum

0: Tanya kamu nih, kamu mau pindah kemana?
1: Saya?
0: Ya, ke luar negeri.
1: Swedia apa Swiss aja sih?
0: Enak sih memang tempatnya ya.
1: Karena satu Swiss gak ikut bank dunia kan.
0: Oh. Kalau saya
1: Swiss. Dan terjamin kayaknya
0: Swiss. Terus ininya juga ya, view-nya. Pemandang alam juga unreal ya.
1: Saya pengen bangun tidur ngeliat itu.
0: Terus saja lah di itu.
1: Di dalam rumah harus saja. Saking saling menghormatinya dengan makhluk hidup lainnya.
0: Bener, saling berdamai dan back to nature banget.
1: Ya jadi sih. Saya pengen banget sih ada rusa di dalam kamar saya.
0: Terus
1: repotin ya dia ya.
0: Terus kalau udah ada rusa di dalam berarti akan mengundang temannya.
1: Panji sang milenium.
0: Lah itu. Panji bawa ular ke situ. Jauh-jauh ke Swedia masa cuma bawa ular?
1: Iya, harusnya
0: bawa gajah dong sekalian.
1: Waduh, hancur Mas Esa. Kalau masuk gajah. Jangan dong Ji, bisa aja lu Ji.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
7: Yuk gabung di Hansip
8: Curhatan Nasib.
0: Isora Menjermasin 90,1 FM suara warga Indonesia. Kapan ya? Tempo hari lah pokoknya waktu saya nggak masuk siaran itu, saya sore-sore beli somai.
1: Terus?
0: Somai, apalagi kalau bukan somai hopeng ya, yang pasti-pasti aja lah gitu kan?
1: Ya terus.
0: Terus mama saya tuh kan kalau ngomong tuh suka di
1: hopengin.
0: Dihopengin. Jadi maksudnya kayak suka disalah-salahin apa salah apa gimana dia ya gitu.
1: Iya,
0: Nah, saya udah datang somainya. Dia enggak suka banget kalau orang tuh banyak nanya. Nah, bapak saya tuh banyak nanya banget orangnya kayak tapi itu somai. Oh, kukira bakso ikan. Somai di mana? Somai Hampstead ya. Hampstead lagu Ariana Grande kalau Hampstead. apa?
1: Karena sarik benar tuh.
0: Sarik benar. Kebanyakan takut makan aja kayak itu maksudnya.
1: Tapi laki-laki itu kayak gitu, saya juga sih. Kenapa ya saya gitu ya?
0: Hamster.
1: Oke, hari ini kita bersama Madam Mora ya.
0: Wow.
1: Seperti biasa nih, coba kamu lihat. Kayak rajin jual bride ketika kayak itu.
0: Kayak rajin jual bride, start from Aries.
1: Nah, Aries apa nih Madam?
9: Hari ini Aries perlu lebih memperhatikan kondisi keuangan.
1: Terus?
0: Ngomong sama diri sendiri tuh gimana ya rasanya ya?
9: Terus ada peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan, tapi tetap harus diimbangi dengan pengelolaan uang yang bijak.
1: Boros ya Aries berarti.
9: Aku boros banget lagi.
1: Iya, padahal udah dapat job syutingan, boros juga di anaknya.
0: Moral sebenarnya ya, saya juga semakin banyak job, makin banyak pemasukan, semakin ingin dikeluarkan.
9: Betul.
0: Masa nggak jajan? Gitu.
9: Aduh lagi banyak duit nih, jajan apa ya?
0: Belum bersatu perempuan itu suka jajan.
1: Betul sih, dari yang nggak penting sampai penting banget kan.
0: Benar.
1: Jagonya tuh perintilan-perintilan.
0: Jagonya.
9: Jagonya.
1: MC kamu mau dua sama. MC kapan berikan sih? Juga. Terakhir gitu doang.
0: Mau dong kasih.
1: Lagi dong.
0: Mau dong.
1: Kita datang sana aja dah. Enggak usah yang kita jemput juga repot. KFC-nya repot maksudnya. Kita aja ke sana.
0: Kan deket tuh.
1: Iya. Gampang nanti diaturin Mora programnya gimana ya mau ya?
0: Iya.
1: Masuk di mana masuk gampang aja.
0: Vouchernya aja voucher.
1: Voucher nanti kita ada waktu ulak saya bagi tenang ke sana beristilah. Tapping kita 2 jam makan sana review
0: talk show
1: langsung lawan pegawai terbaik bulan itu. Nah
0: sudah tentu hari istri lah
1: sudah tuh
0: sudah. Nah kita buat sahabat suara yang mau juga dibacain nih perhatian ya,
1: apa
0: hari
1: bacanya
0: ini.
1: Al-Baqarah ha Yasin gak boleh kamu bacanya ha
0: itu bagus Bang Jane
1: undan lagi panas benar kepala undan nih menggerugur. Tahun yang menggerugur
0: tulis aja ya
1: tulis ya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ara, gak bisa request lagu Thailand ya. Siapa? Kamu nih, ada-ada aja.
1: Ara apa namanya? Ara apa?
0: Ara apa? Ara, Ara.
1: Ara apa? Ara apa?
0: Ara Agia namanya.
1: Aduh, Ara, nama kok kayak mobil. Atau berapa muatnya? 4 orang, 6 Ara, orang.
0: Agia. Kamu katanya kayak mobil.
1: Capek banget dah pagi-pagi gini. Jangan bikin saya emosi, kepala saya lagi mendidih.
0: Kepalanya Hirza lagi mendidih, udah gitu mana yang kurang tidur. Argentina kalah.
1: Iya.
0: Aduh, udah deh. Jangan senggol. Nanti di ini loh.
1: Mau saya begal, mau saya begal. Saya set jobnya ini nih, begal nih saya nih.
0: Sahabat Suara, langsung yuk kita bacain lagi yuk.
1: Apalagi madam?
0: Tadi Aries ya, sekarang Aries. Taurus.
1: Taurus apa ini? Madam, hari ini apa kabarnya Taurus?
2: Kabar baik buat Taurus nih.
0: Padahal kita nggak ngurusin dia juga.
1: Iya, emang apa sih kabar baiknya nih, madam?
2: Kondisi finansialnya diprediksi mengalami perkembangan positif.
1: Oh, kayak indeks laba ya dia ini ya. Naik.
2: Iya.
1: Terus apa lagi, madam?
2: Ada peluang rezeki bertambah atau mendapatkan kesempatan yang bisa membantu meningkatkan pemasukan.
1: Oh
2: cair.
1: Taurus nih, masa gak traktirin kita sama madam sih?
0: Masa segitu doang?
2: Adakah yang Taurus? Kayaknya aku kirim nomor rekeningnya.
1: Nah, mampus kamu dikaitukan madam. Biar kalau gak gitu gak dibacain madam lagi mulai sering depan nih kan.
0: Madam langsung memancing itu.
1: Bisa gak tuh? Eh, Agia, mobil. Kamu tahu harus apa-apa tuh, coba.
0: Jodiaknya apa? Agia, Ara.
1: Ara, Agia, mobil. Daihatsu.
0: Ditunggu ya.
1: Semua iklan sini, semua mobil, cepat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi, kita bakal baca ini ya, zodiak kamu hari ini. Kita mulai lagi dengan Capricorn. Hari
1: ini Capricorn apa, Madam? Hari
0: ini
1: Madam
0: Capricorn nih, zodiaknya si ini ya, Raditya Dika dan Ivan Gunawan. Let's go.
2: Oke, okay. Capricorn hari ini perlu lebih memperhatikan rencana jangka panjang.
1: Baik-baik aja tuh Radit sama Ivan. Nggak ada jangka panjang itu. Jadi, jangka akhir orang, zaman. Jangka akhir zaman mereka
0: orang
1: itu.
0: Dia udah financial freedom ya.
1: Duluan curang tuh, start ngambil start duluan tuh. Terus
0: startnya udah enak duluan ya. Okay, lanjut.
2: Jangan hanya memikirkan hasil cepat, tapi pikirkan juga bagaimana keputusan yang kamu ambil bisa memberikan manfaat ke depannya.
1: Saya curiga yang ngetik ini Capricorn ya. Ngetik ini sendiri yang diambil dari artikelnya Mama Adam.
0: Orang

0: Dia lagi pesimis sama dirinya sendiri nih. Mm-mm. Padahal kagak tuh Radit, enggak Ipan, siapa lagi, Sa? Ada siapa?
1: Tahu. Itu tuh yang aku tahu. Nah? Capricorn. Coba Sagittarius coba.
0: Wah, saya nih.
1: Oh, kamu ya Sagittarius. Iya, okay. Iya. Sedang memiliki semangat besar untuk mencoba hal baru.
0: Sumpah saya mau nge-MC kajian tahu.
1: Oh.
0: Sumpah, benar. Bulan ini juga.
1: Juga ya.
0: Senang saya.
1: Done.
0: Saya aja kaget.
1: Sayang ya, aduh.
0: Gimana ente? Langsung di ente-in saya ngobrol. Ente mau enggak, Bang? Ente-ente saya bilangnya.
1: Antum.
0: Ente-ente apa maksudnya ente saya bilang.
1: Tuh, ada dorongan untuk berkembang dan mencari pengalaman berbeza.
0: Beneran kajian itu, sumpah MC kajian saya.
1: Tetap perhatikan, nah ini, pengeluarannya.
0: Sama sih. Kayak ini semua.
1: Jangan terlalu banyak bepacaran.
0: Eh, itu aku tadi satu tadi sa.
1: Jangan
0: lain sa. Salah nyawa baca.
1: Salah.
0: Udah kaget nih. Sorry ya, sahabat suara ya. Madam aja deh, madam. Mulai enggak ini.
1: Mulai enggak fokus nih, mulai enggak
0: sinkron nih.
1: Enggak oke nih.
0: Soalnya gipnya tadi sedikit tadi saya lihat.
1: Jangan terlalu mudah apa?
2: Mengeluarkan uang hanya karena ingin menikmati sesuatu secara
1: spontan.
0: Aduh, depo dong nih. Oh. Enggak boleh ya sahabat suara. Judol itu haram. Sumpah ntar aduh pusing dah sahabat suara. Yang ada ngobrol di pelaku semua nih.
2: Fitnah lo.
0: Iya, pokoknya jangan lah sahabat suara. Apalagi yang berharap baliknya cepat gitu-gitu. Arisan gitu ya saya.
1: Kalau berharap baliknya cepat sebelum selesai acara, pulang aja.
0: Bukan gitu,
1: beda-beda konteksnya.
0: Saya gambar juga mukanya nih Doraemon. Ini malam janjian sama orang-orang di kantor.
3: Sisa majika kau tahu ujungnya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Suara, suara warga Indonesia. Lagu ini
1: untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Di Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita baca yang terakhir ada Libra yang perlu lebih berhati-hati dalam mengontrol emosi hari ini. Kamu mungkin lebih mudah terpancing perdebatan atau merasa ingin membuktikan pendapat sendiri. Coba lebih banyak mendengar sebelum memberikan respon.
1: Itu untuk Libra ya. Betul. Terus juga untuk Pisces ya.
0: Benar.
1: Hari ini
0: hari yang kau tunggu.
1: Lebih percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Jangan terlalu sering membandingkan pencapaian kamu dengan orang lain dalam urusan finansial, tetapi buat batasan agar tetap pengeluaran tidak lebih dari besar daripada pemasukan.
0: Ya.
1: Virgo juga nih, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Kadang kamu terlalu fokus mengajar hasil sempurna sampai lupa menghargai proses yang sudah dilewati.
0: Oke. Okay.
1: Kemajuan tidak selalu datang dalam langkah besar.
0: Namun
1: perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten juga bisa membawa hasil yang sangat baik.
0: Terima kasih sahabat suara buat yang zodiaknya mungkin belum dibacain. Nah, minggu depan lagi aja ya.
1: Ya,
0: kita ketemu lagi. Habis ini kita bakal balik lagi di Kirim Salam.
1: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
2: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
3: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Masih bersama Irjen dan Aksi Iset dan jadi 90,1 FM Suara Banjarmasin. Yang belum sempat kirim-kirim salam sama Seisa, sama Irjen, sama orang yang kamu sayang.
0: Boleh.
1: Masa gak gabung sih?
0: Masa sih segitu doang semangatnya?
1: Mau kita blok nih di WhatsApp. Nah.
0: Jangan di blok dong. Ada-ada aja.
1: Makanya gabung.
0: Di blok-blokin aja.
1: Langsung ya gabung ya. Kita tungguin nih di 0811-993-311 atau mungkin di TikTok @suara.jm. Kita masih live nih. Kalau nggak gabung juga ya udah kita berhenti live, berhenti siaran, berhenti semuanya. Ini dengerin soalnya, pusing.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ego kita.
1: Apalagi aksi-aksi yang mengundang.
0: Wow. Masanya kita bukan asli orang orang Argentina atau orang Spanyol.
1: Pokoknya Argentina sama Spanyol udah diamanin.
0: Udah.
1: Maksudnya aman. Uangnya udah aman.
0: Udah
1: masuk kantong, udah masuk rekening.
0: Iya, kitanya aja gini. Aman gak nih buat besok-besok sahabat suara? Mending dari sekarang kita mikirin gimana caranya untuk bisa membuat skill dan lapangan pekerjaan baru gitu.
1: Betul.
0: Gak usah yang ribet-ribet. Percaya aja, gak apa-apa usahanya kecil, berarti kita bos dari usaha kecil itu.
1: Nah, udah paham sampai sini?
0: Paham.
1: Jangan diulangi lagi ya.
0: Paham. Itu dia. Subar.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90.7 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia sahabat suara. Mungkin kamu lagi cari-cari playlist untuk nge-gym ya. Ini referensi dari saya dah ya, buat olahraga sama Sesa nih. Kalau dari saya dulu ya.
1: Ya boleh.
0: Kalau pengen yang kenceng-kenceng, boleh tuh lagu-lagunya dari agak ngebeat tuh lagu-lagunya dari Pure Gaskin.
1: Misalnya okay.
0: Kan ya, yang lagunya kayak lagu-lagunya dulu di Balik Hari Esok, Berdiri Terinjak. Terus juga Hadapi Dunia, ada judulnya Dari Mata Sang Garuda. Mungkin biar tambah 4-5-nya muncul
1: makin
0: ya.
1: Makin menggelora.
0: Betul, semangat 4-5-nya makin gelora. Atau misalnya lagu-lagu kalau cewek ya, kalau cewek saya lagunya Jangan dari Maren Jola Rai Putra.
1: Kamu senang banget kayaknya lagu itu ya.
0: Iya, itu.
1: Ada pengalaman apa tuh di situ tuh?
0: Aku suka aja, itu kan dia rilis lagu kayak genit banget gitu, kayak ih Maren Jola banget gitu, kayak
1: ih genit parah.
0: Genit gitu parah ya. Gitu kayak ih pas banget gitu ya. Terus lagunya di Skoria sama Dian Sastro, Senata Jiwalara. Terus juga Eva Celia-nya juga sama di Skoria, Krisha.
1: Betul.
0: Wah, terus enak banget tuh kalau buat nge-gym.
1: Enak tuh, gitu jadi ya. Semangat, jadi beatnya ya. Tuh enak gitu.
0: Atau mungkin yang kamu agak suka lagu-lagu pang cengeng.
1: Ah,
0: lagu-lagu yang netral.
1: Oh iya.
0: Sorry,
1: kita Haru Biru sejalan.
0: Iya kan, atau apalagi apa, Cinta Gila.
1: Bener.
0: Bisa tuh buat lari gitu. Enak banget.
1: Enak ya. Tuh buat lari-lari.
0: Tendaan.
1: Bener.
0: Kebutan seru tuh. Maksudnya ada gak tambahan?
1: Apa lagu-lagu? Kalau saya semangat. Tuh lagu Traffic Jam tuh. Judulnya apa ya, terserah apa gimana gitu ya. Lupa deh saya.
0: Traffic Jam.
1: Iya, sambil walking.
0: Walking pad.
1: Walking pad enak.
0: Walk pad ya.
1: Yes. Sambil main sepatu roda belum pernah sih.
0: Oke juga kayaknya.
1: JKT48, Fortune Cookie.
0: Kayaknya semuanya ya.
1: Atau Flying Hack enak. Enak. Kalau ada tuh lagu dulu, lagu Mawang ya. Nyuhunya hinyu.
0: Nah itu juga sama. Aku siapa,
1: kamu siapa.
0: Itu boleh tuh.
1: Kita siapa. Nah itu enak tuh.
0: Nah tapi Mawang kita tuh. Coba tes nih. Kita putar playlist yang biar. Mungkin
1: bener.
0: Lagi jogging ya.
1: Benar.
0: Sepedaan atau
1: mana ngeliat gak sih. Aku ngeliat ada postingan tuh ya. Ikam kalau jadi penyanyi orang Banjar Bebinian jar. Naik kilo orang Pelambuan jadinya.
0: Wah.
1: Mahal ini orang Mahligai.
0: Malalalalala.
1: Isyana Saraswati orang Pramuka.
0: Tanya aja bro, atur nyawa aja, hidup nyawa. Pegang.
1: Naik gila Pelambuan, nyer.
0: Urun, naik gila Pelambuan, aduh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita bacain dulu nih.
1: Oke, ada Febriana ya di Banjarmasin. Dia kepengen kirim salam buat teman-teman alumni SMP Negeri 2 Banjarmasin. Ada Fitri, Dona, dan juga Ilham ya.
0: Yeay, dan
1: salam sehat
0: nih,
1: selalu.
0: Ada gabung juga nih sahabat suara, ada Lesti. Katanya mau kirim-kirim, bukan, mau kirim-kirim salam aja nih buat teman-teman di kantor yang lagi ngerjain deadline ya, biar cepat selesai nih, biar kita makan-makan siang nih guys.
1: Bener banget. Terus juga ada Eka nih ya di Banjarmasin. Kak Hirzan dan Kak Agi, semangatin aku dong, hari ini tugas aku banyak banget.
0: Semangat, semangat ya buat kamu ya lagi ngerjain tugas ya. Dan pastinya terima kasih buat sahabat suara yang udah request. Terus juga ada kirim-kirim salam juga sampai sekarang. Nanti kita besok temenin lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 11 siang.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan Anggor menemani sahabat suara di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita review dulu lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Kita buka dengan lagu dari Marbles ya sahabat suara, dimana lagunya ini nah cocok juga nih buat sahabat suara yang mungkin yang pengen cari lagu untuk ngebus buat ngejim ya, atau mungkin berolahraga pimpa. Dan kali ini ada Bernadia juga ya sahabat suara, tidak sendirian. Kali ini Bernadia ngajakin kolaborasi yang dinantikan nih sahabat suara dengan lagu terbarunya. Kali ini Bernadia bersama Perunggu. Wow, Perunggu sekarang. Sebesok apa lagi ya? Ini dia, Blok Aku Sekarang. Salah satu yang dinantikan juga kolaborasi Firsa Besar bersama Good Morning Everyone ya. Punya karakter yang khas dari vokal mereka, berkolaborasi dengan lagu terbaru berjudul Salah. Mungkin kamu belum selesai, tapi mencoba untuk baik-baik saja. Coba deh dengar lagu terbaru dari Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Lagi kasmaran, masukin playlist kesayangan kamu nih. Lagu terbaru dari Doni Maula, Harum. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara. Penasaran? Kita dengarkan dulu ya versi fullnya.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 lagu terakhir lagi. Kamu yang penasaran, mari kita review dulu ya. Lagu yang kena ada Vanessa Z ya, sahabat suara, membawa cerita tentang pilihan untuk mengambil jarak demi menemukan ketenangan dan memahami kembali apa yang sebenarnya dirasakan menjauh.
1: Ternyata memahami.
0: Akhirnya terobati lagi karena Ipang Lazuardi merilis single terbarunya. Buat kamu yang lagi sayang banget sama partner-partnernya, persembahkan lagu ini, Tandeman. Dan kali ini ada Dio Virtues bersama Nadine Amizah.

0: terakhir 10 lagu baru di Suara Banjarmasin buat kamu juga nih yang menjalankan aktivitas. Semangat terus sahabat suara, jangan capek-capek ya, karena hidup itu akan terus berjalan. Ini dia Vanessa Z, Menjauh.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Tim peneliti Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH Institut Teknologi Bandung mengembangkan pepton berbasis biomasa lokal dari larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau maggot. Jadi inovasi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pepton impor yang selama ini dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jres dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga. Siap-siap nyanyi bareng Dewa 19 dan juga ada Nuh.

barengan sama Han Soljang, Azik. Beril ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu ngeliat ada orang nonton bioskop tapi sambil dengerin Spotify. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di iSuaraNetwork.com/streaming, itu web streamingnya, yang pastinya hanya di 9 kota juga.

ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih nggak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026 ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Wah, kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia, kayaknya Afgan ya.

sound ini, lagu ini sering dipakai sama Mas Bre. Ada salah satu TikTokers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre tuh kan Gen Z ya. Cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kayak Cok Simbara ya. Kalau nggak paham coba cek Cok Simbara, wow, aktor kawakan itu bahasanya kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan cantik sebagai lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berarti ambil nafas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena baru tidur jam 5 mungkin sahabat suara ya, gara-gara nonton Pildun. Tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang. Ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja, sikat semuanya. Datang langsung ke Mom's Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Mom's Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Mom's Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom's Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang sudah ikutan nonton bareng film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada cerita yang cukup bikin kusut ya di kejadian kemarin. Jadi kan manusia super darderdor ini kan selalu apa ya, bisa dibilang karena jaraknya jauh-jauh ke tempat lokasi suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi saya tuh mau cerita dikit bahwa pentingnya berangkat. Untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk, ya kan? Dari Peak Avenue. Shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu di sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square. Langsung lari, aduh Blok M Square, nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Pusing banget bener-bener. Ya udahlah, akhirnya menyebrang dengan seadanya, lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa? Filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Seoljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok? Karena judulnya adalah Lastri, Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: lipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
3: Warga Indonesia.

0: 1,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang diduga disebabkan aktivitas satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
0: Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi menyelidiki penyebab insiden yang bermula saat tali pengikat balon dibakar untuk melepaskan balon kepada warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon ya, enggak?

0: juga Bang Reza Alfians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel dengan-denganmu. Ya, siap dimainkan setelah Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

selusin atau sekilo telur. Karena ada nggak yang kayak saya mungkin sahabat suara, niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150.000, isinya cemilan, roti, sampai minuman yang aneh-aneh muncul.

Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Oh, kalau saya ya, pulang maghrib langsung di game.

Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Pastinya kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati dengan aku harus jujur. Tapi jujur masih akan lanjut dari jam 1 sampai jam 2 siang ngobrol bareng musisi. Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
4: Mohon Tuhan, untuk kali ini saja.
2: Paruh hatiku.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta,

0: 92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dan juga nongkrong bareng belum berakhir. Shaden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap belum berakhir karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang lewat 3 menit. Dodo Harhab udah gak sendirian di studio Iswara karena sudah kehadiran musisi, karena kita udah masuk di Indokustik, yaitu kita punya satu musisi yang mereka ini sepasang dan mereka ini punya karya yang selalu menyentuh hati lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi ya Riza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja. Aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya. Yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Iya.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda, bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana awal mulanya deh, awal mulanya ketemu nih gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan.
3: Tetanggaan, terus dulu sih aku masih kecil, jadi kayak masih SMP, umur-umur SMP, terus Fajar ini udah jago lah di sana main musiknya. Kalau aku masih ngikut-ngikut. Nah, berhubung kita tetanggaan, kayak ada panggung-panggung Agustusan.
0: Ah, itu dia ya.
3: Terus kayak gitu-gitu, jadi sering ketemu. Bikin deh project serius, singkatnya kayak gitu.
0: Oke. Project seriusnya itu di tahun berapa awal-awal?
3: Cukup jauh di 2022.
0: 2022. Berarti ini produk habis pandemi ya?
3: Nah, banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena aduh kayaknya nih kangen juga nih berkarya ya setelah abis dar-dar dunia pandemi atau gimana? Fajar mungkin Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu, jasa.
0: Jasa apa?
2: Jasa apa? Jasa rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau bercanda-bercanda. Terus?
2: Jasa aransemen, musik, rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek itu, saya manggil Eriza. Gitu.
0: Oh.
2: Nah, terus lama-lama kayak, ini daripada kita ngerjain menu lagu orang, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja gitu kan?
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ya udah kita mutusin buat bikin proyek ini.
0: Bandung?
2: Bandung.
0: Bandung ini ya, sahabat suara yang di Bandung, ini artis Anda. Di mana sih studionya, lokasinya? Waktu itu?
2: Bandung Timur, Cicalengka.
0: Cicalengka, belum pernah kesana. Untuk di Dago. Itu Bandung mana ya, Dago ya?
2: Kalau Dago masih kota ya.
3: Betul.
0: Dago atas itu loh. Bandung mana namanya? Bandung Barat.
3: Belum, enggak, masih Bandung kota.
0: Gani banget pertanyaan ini, enggak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
3: dingin di atas, dingin.
0: Parah. Yeah. Itu kayaknya Osmani ya. Rumahnya gede-gede banget.
3: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
3: Banyak.
0: Kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
3: Hampir ya?
0: 3, 4.
3: Mau empat.
0: Udah berapa karya sih? Ini banyak banget loh karyanya. Tak semua dalam kendalimu, bener?
3: Iya.
0: Ini buat sahabat suara yang lagi tergila-gila dengan stoik ya, stoikism, karena ini mengajarkan nggak usah ngontrol hal-hal yang nggak penting di luar kendali kita gitu ya, ibarat kata ya. Ini emang bersinggungan dengan mental health, mental atau juga
2: bisa gitu. Mungkin ya bisa.
0: Karena penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga jangan jadikanku seluruh duniamu.
2: Iya. Yeah.
0: Wow. Betul. Sama untuk siapa?
3: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
3: Iya.
0: Betul. Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya.
3: Betul.
2: Iya, bulan kemarin.
0: Bisa ya. Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
2: Yang ya, buat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Ya oke, boleh, musik. Boleh, aman.
2: Secara musik, Riza nggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
3: Bisa, bisa, bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
2: Iya, mirip gitar.
0: Iya kan? Di gambus tuh biasanya mandolin ya?
3: Di dangdut, orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
3: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
2: Ya bedanya di sini ya Riza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Dan jadinya musiknya gimana?
2: Ya, gitar aja sih.
0: Akustik.
2: Lebih ya dominan akustik aja. Kalau biasa kan ada mandolin juga main Riza.
0: Folk so, pop sih. Ya, alirannya folk pop ya. Iya. Apa yang membedakan dengan alternatif pop? Folk pops sama apa ya, pop itu sendiri. Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh yang bisa disebut beda?
2: Gimana Riza?
0: Gimana? Bantu Za.
3: Silahkan.
0: Riza bantu Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
2: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pergadi doang ini.
2: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya, masyarakat.
0: Oke. Okay, gitu.
2: Okay. Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu.
0: Oke. Okay. Folk Voice Indonesia, suara warga Indonesia. Bukan. Aneh banget. Aneh banget ya. Oke, jadi musiknya yang berbeda. Betul. Ya, kali ini Riza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
2: Kayaknya self explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga.
2: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu.
0: Oke.
2: Okay. Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati ya.
3: Cowok tuh.
0: Itu.
2: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat ibu sama buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
0: Wih, Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue abis ngobrolan ini gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring naik mobil Jeep. Edan. Wih, jadi tanda-tanda kalau enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja yang pantai itu loh?
2: Di Jogja.
0: Yang sering ada di TikTok.
3: Yang sering ada.
0: Obelix.
3: Oh,
0: tahu kan?
3: Yang kafe itu.
0: Iya. Nah dia mau naik Jeep. Itu tandanya transferan cepat tuh. Dia langsung tuh. Yang bapak apa tadi?
2: Penyimpan Rahasia Terhebat.
0: Penyimpan Rahasia Terhebat. Waduh. Tapi ini kita fokus ke yang ini dulu nih. Apa namanya? Penahan luka terkuat.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ibu, menahan luka terkuat. Apakah ini kan yang nyulis lo ya?
2: Iya.
0: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
2: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu, bapak dan ibu gitu. Iya, makanya jadi
0: gitu ya. Oke. Okay. Jadi bakal rilis lagi single selanjutnya, yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Sedap. Oke. Okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Penahan Luka Terkuat tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
2: Oh, enggak.
0: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
2: Enggak. Itu justru yang satu lagi.
0: Oh gitu. Jadi yang mana itu?
2: Yang untuk ayah itu justru.
0: Jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
2: Ini untuk keluarga, untuk ibu aja.
0: Untuk ibu aja gitu ya.
2: Ibu masih sehat alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. Bapak justru
2: yang udah gak ada.
0: Oh, tapi justru Penahan Luka Terkuat ini ditujukan untuk ibu.
2: Iya. Yeah.
0: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
2: Wah, ya luka secara mental maupun secara fisik mungkin ya. Karena ya tentunya tadi kayak yang saya sebut tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu ya, sakitnya luar biasa gitu kan. Terus membesarkan anaknya juga kan. Terus sabar dan lain sebagainya. Itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan. Selama ini kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri, lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Memainkan musik pilihan iSuara.
4: Suara warga Indonesia.

0: garis menyilang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih ragu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya, yang sudah hadir di Iswara. Dan dengan karyanya, yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat, yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri, apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya, hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah, ini untuk proses sendiri nih, Fajar. Menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu loh. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin.

0: sebuah lirik dari lirik dulu ya, apakah udah disimpan lama dari tahun berapa, tahun-tahun sebelumnya, atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja?
1: Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh, jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya.
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
3: Wow, pertama nyetornya apakah masih lewat lewat secara digital, lewat chat atau
0: gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Oh, enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih.
0: Wah. Awalnya. Terus gimana, Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan, semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang gitu. Benar sih.
2: Terus di ya sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sampelnya gitu berarti.
2: Ya, udah ada
1: melodi. Dia nyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi itu sendiri aja.
2: Silakan
3: kalau memang ingin sendiri ya.
0: Jadi ruang fajar bener ya.
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streamingnya.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya gede banget gak sih?
2: Ada. Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok
2: live
0: pernah kan?
2: Iya, di itu
0: pernah
2: platform
0: lewat.
2: Yang paling cepat sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Oh, iya. Nah, ini ada live TikTok. Nah. Aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya, jadi emang live TikTok itu ya, yang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepat ya.
1: Lebih cepat.
2: Betul.
0: Coba deh, pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri, waktu itu di tahun berapa?
2: 2025. Awal.
0: Oh, baru ya.
1: 2025 ya?
2: Mm-mm.
0: 2025.
2: Mm-mm.
0: Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys, kita ini lagi mau kenali nih akustikan.
1: Akustikan.
2: Akustikan apa? Aja. Album yang sebelumnya, Rampung.
0: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu, pakai kayak handphone kayak.
2: Oh, iya. Kita raw aja.
0: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat gak?
2: Lumayan ya waktu itu.
0: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
0: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
0: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
0: Responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Itu.
0: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus.
0: Pakai webcam?
2: Iya, belum beli webcam.
0: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam, ini kamera saya ya. Aman kok. Belum TikTok beli. Tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar. Harus ada human-nya.
0: Itu dia, human-nya benar. Jadi pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop. Tuh bawaan laptop.
0: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
0: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
0: Kok warnet. Oke, terus.
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
0: Responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya. Coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh. Viewersnya. Respon yang paling, wah, lanjut nih. Apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih. Banyak yang bilang cantik.
3: Itu kan gantengnya emang gak ada.
0: Gantengnya emang, kita emang. Kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo gak ada. Paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi, Farah siang juga. Jadi kita ganti-gantian. Dia emang cowok kayak gitu, gak apa-apa. Aman aja. Ya. Terus?
1: Apa sih?
0: Dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu?
2: Rampung sama cover-cover.
0: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam, kadang 2 jam.
0: Kita di hari ini aja jam segini gitu.
2: Iya, dijadwalin.
0: Asik.
2: Mulai tuh ya konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
0: Asik, gearnya udah mulai upgrade setup, sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
3: Sama kita juga nih.
0: Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya. Terus aja ya.

0: Memang yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
1: Sudah sama label.
0: Udah sama label, jadi emang didiskusiin ya. Wow, menarik banget nih. Berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok, yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impiannya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah Tentok punya itu? Gitu. Punya apa? Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
2: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
0: Sedapatnya. Masih sedapat. Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
2: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya tuh?
1: Secepatnya
0: sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ini aja dulu kali ya dimantepin.
1: Kalau ini udah beres.
2: Lagunya sih udah beres.
0: Nah,
1: produksinya.
0: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
2: Tiap hari sih di ini ya.
0: Diapain? Gue soalnya bukan musik, gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak, yang penting gue ngalir. Kalau itu
2: ya kurang lebih kayak gitulah. Tiap hari terus dilatih aja gitu loh. Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
0: Tiap hari harus
2: ada aja mainin alat musik gitu loh.
0: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
2: Kalau saya sih gitar doang sih.
0: Oh jadi itu harus tuh tiap hari jadi tiap hari rutinitas. Harus,
2: ada aja latihannya gitu loh.
0: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
2: Jadi gimana ya?
0: Yang dirasa. Gue kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
2: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau misalkan kita kelamaan gak main, itu begitu main jadi kaku gimana gitu kan.
0: Motorik segala macam ya dilatih. Sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh? 2 bulan sekali dong?
1: 1 bulan setengah. Empat,
0: oh iya 1 bulan setengah ya.
1: 1 bulan setengah.
0: Wah siap-siap guys, semangat. Oke, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi Yanto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Mom Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 di Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, official bazar, kurator, geng Berni, Niaga, dan official venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bersama Ruang Senja. Kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi. Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika dia harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu, Fajar?
1: Ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
1: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan.
1: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
2: Haru.
0: Haru. Kedistrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
2: Jaksa.
0: Iya lagi. Bener lagi.
2: Namanya, usernamenya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan, bisa jadi itu ini ya. Oke. Okay. Tadi apa?
2: Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
2: Haru.
0: Haru.
2: Jasa perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat kata gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
2: Kalau ibu sih lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, okay.
2: Jadi ya, ke pengorbanannya. Itu. Ya, segitu aja.
0: Tapi pernah disabet enggak?
2: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gua pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
2: Iya, pernah lagi.
0: Ya kan? tapi kita memaklumi itu kan ya.
2: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda salah satunya dengan itu.
2: Salah satunya di
0: sapu. Gundu gua pernah dibuang. Beneran kan, gundu gua satu plastik dibuang.
2: Kebanyakan main gundu berarti.
0: Karena maghrib pulang ya.
2: Oh iya.
0: Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu tuh.
2: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomong ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya, kita kan puasa ya, tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron ya. Tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
1: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus hal sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana, pernah nonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat musik video.
1: Kemarin gimana sih, Tris?
2: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana, idenya dari mana itu?
2: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
2: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
2: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
1: sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja diobrolin proses gitu langsung ya. Okay. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya. Yep. Kita akan mainkan. Udah nguap ya. Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak yang kurang tidur hari ini. Semua meeting dimundurin. Okay, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan, karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza! Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik.
2: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya? Baru mandi, nge-scroll dulu.
2: Banyak
0: itu.
2: Iklan gitu.
0: Oke. Selanjutnya, di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, Siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
3: Riza.
0: Iya.
2: Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung gak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
1: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
2: Fajar tapi nunjuk aku. Enggak tahu. Iya, iya, iya. Enggak, aku juga ngalah.
0: Iya, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke, okay,
1: Dar. Kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
2: Mm. Sepakat.
1: Iya, benar ya.
0: Udah bilang terserah salah.
1: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, saja. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
1: Oh, aduh kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
2: Salah satunya yang penahan luka terkuat ini.
0: Kenapa?
2: Walaupun tanpa

0: berapa mandolin. Tapi gak biasa ternyata.
1: Geter gak pas nyanyi?
0: Enggak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Panan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu. Biasa selalu pegang alat.
1: Sebutin satu film. Apapun itu judulnya, film Indonesia yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
2: Film apa ya?
1: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
2: Apa ya?
1: Penahan Luka Terkuat.
0: Yang baru kayaknya, yang belum tayang ya.
1: Apa tuh?
0: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
1: Jangan Apakan Ibu.
0: Nah itu apa? Jangan titik-titik ibu.
2: Jangan Buang Ibu.
0: Tapi itu belum sih, belum tayang ya.
1: Oh ada ya, Jangan Buang Ibu ya.
0: Ibu.
1: Kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
0: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
4: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: untuk planning-planning kedepannya, alias apakah Ruang Senja sudah ada rencana membawakan lagu ini secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance? Mungkin 9 kota yang tadi disebutin, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya Ruang Senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak, ini banyak banget nih dari dia nih. Setiap live, TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Oh, jadi dari
2: Kalimantan.
0: Sumatera. Kalimantan? Banjarmasin?
2: Gak tahu Kalimantannya. Cuman kayak aku dari Kalimantan, Kak. Terus beda waktunya, Kak. Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
0: Kalimantan berarti ya. Berarti buat sahabat suara yang di Kalimantan,
2: tuh,
0: doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Ini ada intimate, ada nggak? Mau ada konser gitu nggak?
2: Pengen
0: konser, sih, konser intimate. Oke. Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oke. Nah, selain single ini, boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek Ruang Senja berikutnya?
2: Iya, ada yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya.
0: Penyimpan rahasia terhebat.
1: Itu pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, tentang ayah. Oke, nanti kita tungguin aja. Semoga bisa main lagi ke Iswara ya. Ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa. Dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat suara, jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube. Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright. Yep. Oke, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja. 5, 6, 7. Wow, reguleran banget ceknya ya. Kas. Invoice. Yang belum bayar.
2: Syair.
0: Go.

0: Thank you, Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk, suaranya, bakmi kali.
1: Asik.
0: Eriza, Fajar, terima kasih. Langsung kita munculkan full lagunya, Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara-suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja paruh hatiku.
2: Iswara
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara
2: Iswara di 101,4 FM Jakarta,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat. Cuma

Suara. Suara Warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, cegu.
5: Waduh, kita jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
4: Betul sekali.
5: Jangan lupa juga kita ada punya Sandiwara Radio Jali Jani.
4: Dengerin kabar suara ya. Jani. Buat kamu yang mau request, boleh di 0811-993-901. Di Instagram iswara.bjm dan TikTok iswara.bjm.

0: Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara yang dimanapun kamu berada, lagi di jalan, mau pulang ke rumah kamu, atau masih stuck di, biasanya macet ternyata di sebelum apa
1: Ayani.
0: Gerbang Palem tuh macet loh sebelumnya kalau sore.
1: Ini kan pom bensin kan?
0: Iya tuh macet banget.
1: Nah.
0: Sabar ya.
1: Kalau malamnya di Benua Anyar.
0: Malamnya Benua Anyar. Wah itu sih parah sih ya sahabat suara ya. Tapi mudahan dengan sabarnya kamu, pahala kamu dalam mencari nafkah untuk keluarga kamu.
1: Iya.
0: Menjadi ladang pahala yang banyak sekali.
1: Apakah kamu ingin bertambah pahala kamu?
0: Apa nama?
1: Singgahlah ke kafe. Minum kopi.
0: Tapi
1: jangan sebutin. Ingati ada orang-orang yang hari ini tidak pernah tersentuh kopi sama sekali. Tukarakan.
0: Betul.
1: Khusus contohnya
0: di Jalan Gatot Subroto 2.
1: Iya.
0: Di belakang Daihatsu Balerawa. Nah,
1: itu. Ada dua onggok manusia yang sedang menunggu antaran kopimu. Terbuka untuk umum, panggilan orang siapa aja yang ada kepikiran kayak ngopi manis nih, kami pakai game. Langsung aja sudah, kami pakai game.
0: Kami hadangin.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Itu tempat
6: Bang Buril.

0: Tapi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi. Lagu ini
1: untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan An Unforgettable Evening of Music, Emotion, Memorize A Night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Kisah Jale dan Jane edisi jaga malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh, hai aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
1: Itu Jale. Jale.
0: Siapa tuh?
1: Oh. Aku Jane.
0: Jane. Oh Jane, sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kan bukan sorangan.
1: Bapak di sini kita.
0: Jaga malam Jane.
1: Bini anomku mengiyau sudah.
0: Bah. Ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang saya bini tua. Bini tua mana bini tua?
1: Ah, nyerap sana nyari bini tua tadi. Kak bini anom pulang aku.
0: Kuat jualan.
1: Ikam bang apa di sini?
0: Aku kan jadwal ronda. Jaga bah. Malam aku sorangan.
1: Aja aku kawanis tomat. Nah, aku ada kopi laba-laba. Minum gak?
0: Aku kan anak makan kopi laba-laba Jane.
1: Ini apa Jale?
0: Semalam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak. Beriket. Kada kau bebuka muntung kok.
1: Ikam salah temakan Jale.
0: Apa toh?
1: Ikam temakan laba-laba dan bujur Jale.
0: Ujanya kopi laba-laba. Dia kopinya. Ini jajelnya nih kopinya. Ini laba-labanya. Kurandam laba-laba Jale. Dalam kopi. Sarik.
1: Jale.
0: Salah aku lah Jane.
1: Jale.
0: Oh Jane.
1: Aku sudah terminum kopi yang lain Jale.
0: Kopi apa Jane?
1: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
0: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betapa ikan dapat cawat kan Jane.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Selamat sore. Dimanapun kamu berada, selamat sore sahabat suara ya. Semoga dalam keadaan baik, keadaan sehat. Di hari Senin, di tanggal 20 Juli 2026, sahabat suara. Udah di mana nih? Masih di muka kantor atau wilayah kantor kali ya, atau juga udah di lampu merah benua anyar, di Es Parman, atau masih terjebak di daerah Palpalan nih sahabat suara. Semoga dalam keadaan baik sahabat suara ya. Kali ini bersama Adi Febrian yang akan menemani kamu sampai jam 9 nanti sahabat suara. Dan sahabat-sahabat suara juga, kita lagi live TikTok nih. Yang lagi nonton via TikTok boleh banget loh di 0811-993-3901 di situ sahabat suara yang mau gabung ya. Dan kalau dilihat dari Sabtu Minggu kemarin banyak banget event ya. Apalagi yang non-bar tuh sahabat suara. Adakah yang ngantuk hari ini bekerjanya? Adakah yang sedih Argentina kalah? Atau kamu senang Argentina kalah? Kayaknya saya tipe yang kedua seharusnya. Semoga dalam keadaan baik juga kita sahabat suara ya. Buat kamu yang mau request, ditunggu sahabat suara di 0811-993-3901. Itu di mana namanya, di WhatsApp ya. Bisa juga di Instagram dan juga TikTok kita di isuara.bjm. Saya mau ngajakin generasi millennials nih untuk throwback sedikit mungkin ya. Di lagu, aduh tahun berapa lagi nih, tapi ini lagu ngingetin saya di tahun 2016 akhir dan awalnya sahabat suara. Buat kamu generasi millennials pasti tahu nih, David Guetta featuring Usher, Without You.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Spesial untuk Bang Basir. Thanks Bang menemani di jalan pulang kerja. Hati-hati ya. Sahabat Suara, ini ada kabar nih dari pemerintah kita. Kalau didengar-dengar beritanya lagi moodnya gak enak semua ya. Tapi kali ini juga moodnya belum enak juga Sahabat Suara. Karena apa? Karena jadi pemerintah baru-baru ini menerapkan kenaikan tarif jadi 5 juta rupiah untuk kamu yang mau lepas status WNI. Sahabat Suara, lewat peraturan terbaru nih. Jadi baru-baru ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang mengatur tentang tarif baru penerimaan negara bukan pajak atau BNBP di Kementerian Hukum. Nah, jadi Sahabat Suara, nanti 1 Agustus warga negara Indonesia atau WNI yang mengajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraannya dengan keinginannya sendiri akan dikenai biaya sebesar 5 juta rupiah per mohon gitu. Kenapa ini jadi bikin polemik? Karena awalnya hanya 1 juta rupiah Sahabat Suara, tapi ternyata 1 Agustus nanti naik jadi 5 juta rupiah. Dan nanti uangnya akan disetorkan langsung ke kas negara. Seperti itu. Sehat-sehat ya buat kamu ya WNI ya, yang lagi di jalan, yang lagi di tempat kerja. Spesial untuk kamu nih, khususnya para milenials lagi. Dengan lagu ini pasti udah tahu dong. Kita nostalgia lagi ya. Ada Temper Trap dengan Sweet Disposition. Ini dia.

0: Balik lagi Sobat Suara menemani kamu di sore hari ini bersama saya Adi Febrian. Yang mau telepon boleh lo ya di 0811 99 33 901. Itu WhatsApp kami, telepon aja langsung. Atau mau telepon biasa juga boleh. Banyak pulsa ya. Tanggal segini lumayan harus berhemat Sobat Suara ya. Gimana Sobat Suara hari ini? Apakah ada yang bertemu atasannya dan mood atasannya bagus atau sebaliknya? Tapi kita angkat telepon dulu deh ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Oh, Angel. Angel kan?
1: Iya.
0: Angel, di mana posisi kamu sekarang?
1: Posisi aku di Pal 3.
0: Di Pal 3 mau kemana, Angel?
1: Mau pulang tapi lapar, tapi mau cari makan tapi nggak ada tempat makan, gimana ya?
0: Kemarin enak tuh makan apa tuh, Sinjai ya kemarin ya?
1: Oh iya, Sinjai
0: di Pal 7. Makan itu lagi dah, kamu?
1: Nggak mau itu lagi.
0: Ya udah deh, kamu harus makan lagi dah. Boleh aja langsung ke rumah makan sereal.
1: Mau makan dari pagi.
0: Angel, tapi padat banget nih weekend kemarin ya, Angel ya?
1: Iya betul. Kalau lebih sibuk daripada presiden
0: sepertinya
1: ya.
0: Oke, gimana hari ini Seninnya, Angel?
1: Seninnya sedih, Messi ku kalah.
0: Wah, tapi banyak juga yang bahagia, Argentina.
1: Iya.
0: Itu
1: nggak di sebenarnya. Kalau menurut aku, kalau dari segi permainan itu si Spanyol tuh lebih unggul sih. Cuman aku suka Argentina karena
0: bungasnya aja loh, karena bungasnya kan. Dah ya, di titik tuh aja kan.
1: Aku suka baju Argentina.
0: Sama muhanya kan, muhanya bungasnya kan.
1: Iya bungas.
0: Nah udah tuh, udah ya, itu. Sangat spesifik ya, alasannya.
1: Iya.
0: Oke. Ya udah itu. Angel mau request apa?
1: Request aku apa ya yang menemani soreku ini? Oh, ini nih, tanpa bicara.
0: Oke, udah enggak bisa, Angel udah selesai requestnya. Nanti lagi ya.
1: Oke, diam.
0: Kirim salam deh, Angel.
1: Buat siapa?
0: Gak tahu kan, kamu kemana-mana masa kan ada bakawan sih?
1: Buat semua orang yang mengenal aku.
0: Asik.
1: Jangan pernah tinggalin aku sendiri ya guys.
0: Kasih quotes.
1: Quotesnya adalah masa lalu biarlah berlalu, masa depanmu biarlah aku.
0: Asik. Oke, Angel, hati-hati lo ya di jalan ya. Terima kasih lo ya.
1: Dadah,
0: hati-hati. Ada Angel lagi di jalan, Sahabat Suara lagi denger kita. Yang mau telepon juga boleh. Yuk, telepon yuk. Masih ada waktu di 0811 99 33 901 di WA kita, Sahabat Suara. Adakah malam tadi yang mengunggulkan Spanyol, Argentina? Tapi itu banget ya, adem ya kita ngelihat pertandingan Prancis dan juga Inggris ya. Mereka ya santai aja, juara 3 santai aja kayak gitu. Itu yang kita seneng ya. Kita angkat lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
2: Sore mas, menjelang malam.
0: Selamat sore juga, menjelang malam. Dengan siapa nih?
2: Ilham di Medan mas.
0: Ilham di Medan? Ilham lagi pilek atau kayak gimana sih Ilham?
2: Iya mas.
0: Lagi pilek apa gimana nih kondisinya?
2: Cuacanya mas.
0: Enggak, kondisi kamu lagi pilek atau kayak gimana, sehat enggak?
2: Oh sehat.
0: Alhamdulillah. Di Medan gimana, panas enggak?
2: Enggak, hujan terus mas.
0: Di Medan hujan terus?
2: Iya.
0: Oh beda dong, di Banjarmasin malah panas sekali, kami enggak ada hujan.
2: Iya panas, iya betul.
0: Kok tahu? Kamu mau di Medan?
2: Nengok dari BMKG Banjarmasin mas. Wow. Sama di Medan juga.
0: Rajin sekali kamu Ilham.
2: Iya.
0: Ilham mau Ilham nonton Piala Dunia enggak?
2: Oh iya, tadi malam sih nonton.
0: Malam tadi siapa main coba?
2: Saya sih dukungnya Spanyol sih, Mas.
0: Menang Spanyol tuh kan?
2: Iya, Mas.
0: Oke.
2: Spesial. Dan saya prediksinya 4-0 tapi malah 1 ya enggak apa-apa sih.
0: Oh iya, namanya juga final ya. Semua kan apa iya. Namanya hebat timnya gitu. Iya, Ilham mas, mau request betul. Lagu apa?
2: Tadi katanya enggak bisa. Ini kok sekarang bisa, Mas?
0: Coba deh request dulu deh.
2: Oh, berarti tadi Masnya bercanda dengan teman Mas ya?
0: Iya, coba kamu request dulu deh.
2: Oke.
0: Kamu lagu
2: boleh apa? Putarin lagu Oasis enggak, Mas?
0: Yang judulnya
2: Don't Look Back in Anger, Mas.
0: Anger ya. Maaf, enggak bisa yeah. Ilham, nanti jam 7 ya.
2: Oh, gitu. Yang nanti yang
0: kamu
2: bisa
0: telepon lagi jam 7. Mas? Yang bisa setelah ini kita mau break dulu karena udah ada 10 lagu setelah ini.
2: Oke, siap-siap, Mas.
0: Kamu baik. Mau kirim salam enggak untuk warga Banjarmasin?
2: Enggak usah sih, Mas.
0: Kamu oke, terima kasih Ilham ya. Terima kasih mas, dari Medan ya.
2: Iya. Okay,
0: sorry ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Mas. Okay.
0: Terima kasih. Sahabat suara juga jauh sekali Ilham dari Medan katanya. Suaranya kayak udah di yang project pop gitu loh lagunya, tahu enggak sih sahabat suara? Ada kita angkat lagi. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Woi. Dengan siapa, Bang? Wah, dimatiin. Sombong banget cuman halo, cuek banget loh. Cool. Udah deh. Karena dimatiin si cowok cool tadi, kita break dulu sahabat suara ya. Nanti ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang tak akreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begin.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para pepang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
5: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Home Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya sahabat suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Home Pimpa

baju sih. Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sahabat Suara sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10 ini dia.
1: Meski
0: Andin Naksir, ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali dengan genre pop modern dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir

8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

lagu 9 ada Aku JJ Maria. Kayak terbaru dari Aku JJ tentang percintaan yang indah tapi tidak bisa bertahan lama. Maria di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Hor.

0: Iswara.
1: Hanya di 90,1 FM
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

apa ya, di driver online ya tepatnya ya. Mau kemana? Mau pulang ke rumah. Buat abang para driver online dan juga para wanita mungkin, semoga banyak orderan juga ya. Amin. Kali kita di Senin cerita dong, bersama saya Adi Febrian, sahabat suara yang mau gabung. Seninnya kayak gimana? Boleh telepon di 0811-993-3901 ya. Atau yang apa namanya, yang lagi sibuk, yang mau berkeluh kesah, boleh. Itulah fungsinya program ini. Ada Mira Cuaca, ini udah di rumah katanya, alhamdulillah ya. Dan kali ini juga sahabat suara, kita ada temanya juga loh, biar kamu daripada bingung mau ngobrolin apa. Temanya ini nih, apa yang paling berubah dari diri kamu dalam 1 tahun terakhir. Jadi kan kalau kita lihat nih ya, di sosial media tuh diingetin biasanya, tahun ini ternyata kegiatan kita ini, lewat video atau foto. Terus kita kayak nyeletuk, wah enggak kerasa itu tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi ngomongin tentang perubahannya nih sahabat suara. Perubahan itu enggak selalu tentang pekerjaan baru, punya pasangan baru, punya rumah baru, enggak. Yang simpel-simpel aja, kayak sekarang mungkin rutin olahraga 1 tahun terakhir ya kan, investasi ke barang-barang olahraga mungkin ya kan, atau yang lain-lain deh sahabat suara. Kasih tahu dong apa yang paling berubah dari diri kamu dalam 1 tahun terakhir sahabat suara, di 0811-993-3901. Sekarang kita requestan lagu dari Mira Cuaca, ini dia Justin Bieber dan Nicki Minaj, sahabat suara, Beauty and a Beast.

Balik lagi sahabat suara, selamat malam yang baru dengerin suara Banjarmasin. Semoga dalam keadaan baik, moodnya juga baik, dompetnya juga baik. Itu yang penting ya, dari poin yang saya sebutkan ya, poin terakhir yang paling penting sahabat suara. Gimana sahabat suara, Senin cerita dong kali ini menemani kamu. Apakah ada update di hari Senin ini? Mungkin itu ada teman yang resign tiba-tiba. Sedih kalau teman itu adalah teman akrab kita ya. Atau senang karena itu kita gak suka sama doi. Bisa jadi ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang satu tahun nih perubahan sahabat suara, kita bacain dulu udah gabung. Ada gabung Rina di Banjarmasin. Halo Rin. Halo kak katanya. Kalau aku yang berubah itu cara menghadapi masalah. Dulu aku tuh sedikit-sedikit panik, bingung. Sekarang lebih tenang sebelum mengambil keputusan. Ternyata ya kak,

mudah panik gak sih menurut kamu? Kamu sendiri mudah panik apa enggak, sahabat suara? Yang perempuan ya, buat Parit jangan jawab ya, Parit ya. Terus ada juga teman saya, Hadi Septiana. Halo Hadi, kirim salamnya di sini apa di WA? Harus telepon sih Hadi ya. Kamu harus telepon di WA kami di 0811-9933-901. Kamu boleh kirim salam, request. Itu aja Hadi. Cukup dua aja. Mau apa lagi Hadi? Mau dikirimin martabak? Enggak, itu tugas kamu Hadi buat ngirimin martabak. Apa suara juga yang kepikiran makan malam apa? Jangan terlalu berat lah ya. Mungkin nasi padang roda baru oke. Jangan terlalu berat, tapi berat sekali. Jaga kesehatan sahabat suara juga, yang berasa badannya udah aduh melar kemana-mana, udah yang kayak kata orang Banjar tuh mangga. Ya udah olahraga deh sahabat suara, seperti yang saya alami sekarang sahabat suara ya. Tapi enak sih nasi padang ya, apalagi buat kamu yang hari ini banyak banget ketemu orang, ketemu atasan yang moodnya gak baik. Nasi padang adalah seporsi kemenangan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great event

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, ada Geisha sementara sendiri yang apa namanya mencerminkan saya sekali ya malam ini ya, sementara sendiri. Sahabat Suara yang mau telepon boleh ya di 0811 9933901. Ada 1, 2, 3. Bang, mau request dong lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Telepon ya di 0811 9933901. Telepon langsung ya. Kalau telepon langsung aku puterin. Tapi kalau gak telepon, ya nanti-nanti juga gak apa-apa kali ya. Tungguin Sahabat Suara ya. Kali ini di Senin Cerita Dong, kita temanya adalah apa perubahan yang kamu alami dalam satu tahun ini Sahabat Suara. Entah itu dalam sisi asmara, sisi kebiasaan kamu. Kayak misalnya sudah setahun nih udah ngurangin gula. Wah, boleh, bagus lagi. Misalnya udah satu tahun nih jarang begadang, bagus Sahabat Suara ya. Boleh cerita apapun, kita tungguin Sahabat Suara di 0811 9933901. Kita bacain dulu yang udah gabung nih. Ada Pahri Sahabat Suara. Oh, ada telepon. Kita angkat dulu deh. Maaf Pahri ya. Halo. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Hadi Septiana.
0: Oh, halo Hadi. Hadi di mana posisinya sekarang?
1: Di Matapura, Kak.
0: Oh, Matapura. Matapura panas lah, Di.
1: Panas, Kak.
0: Panas banget ya? Pol. Panas sama di Banjar, panas banget. Kem sembayang, kem sembayang hujan, Gin.
1: Hadi, ini ada tema, Kak.
0: Temanya adalah perubahan dalam satu tahun ini. Apa Hadi perubahannya?
1: Perubahan dalam satu tahun banyak, Kak. Kalau punya perubahan dalam satu tahun ini.
0: Apa? Dalam apa? Sisi apa dulu deh? Sekarang
1: yang pertama.
0: Sekarang udah kerja belum?
1: Alhamdulillah sudah kerja.
0: Di mana kerjanya nih, Hadi?
1: Di daerah Banjarbaru.
0: Apa tuh, di bidang apa tuh?
1: Di bidang konstruksi.
0: Wah, keren sekali. Mantap.
1: Namanya kayak yang keren, kalau disingkat ya kuli bangunan.
0: By project, Jar. Udah sebujur by project lah. Terus apa perubahannya, Hadi?
1: Ya, yang jelas, Kak, dari apa, dari cuma berdua sama istri sampai punya anak, kan itu perubahannya sangat
0: tahun
1: besar.
0: Tahun ini punya anak?
1: Alhamdulillah sudah tabung satu.
0: Berapa berarti umurnya sekarang?
1: Mau satu tahun lebih, Kak. Mau satu tahun setengah lah.
0: Udah bisa jalan berarti ya? Udah.
1: Iya, Kak.
0: Udah mulai jalan kemana-mana tuh, repot kamu dia ya, kamu?
1: Enggih, Kak.
0: Hadi mau kirim salam buat siapa malam ini? Istrinya siapa namanya?
1: Maulida.
0: Maulida, Masya Allah.

0: sehat-sehat terus, Molida. Mana Molidanya?
1: Iya, amin. Itu anu nemenin si Dede di kamar.
0: Oh, iya. Dedenya mana pegawai kah? Dadi mau kirim salam buat siapa?
1: Iya, yang jelas sama istriku, si Maulida tadi. Mudahan ya sabar-sabar lah kan.
0: Iya.
1: Menjalin ini.
0: Iya. Terus juga Hadi disehatkan terus ya.
1: Amin. Semoga Pak berdoa terus lah kan buat keluarga, semoga ya awet.
0: Amin.
1: Buat anakku.
0: Ya. Silakan.
1: Buat anakku semoga jadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, berguna buat bangsa dan negara.
0: Amin. Siapa namanya anaknya?
1: Septiana.
0: Wah, gabungan nama Ikem dong.
1: Di. Emang itu nama anak.
0: Iya. Kabut kada sih Martapura pagi?
1: Kabut mau kabut dong, lumayan kabut kan apa ini musim kemarau.
0: Iya, udah anu mulai juga kabut kenapa? Lagi ya.
1: Inggih apa kan apa bahasa banyak itu kan kemahandak musim katam. Mm-mm. Kan tondong tanam.
0: Jadi itu anak ikam.
1: Kabut. Inggih Pak Kak.
0: Terima kasih Hadi ya. Mau request lagu enggak?
1: Request lagu Kak.
0: Boleh.
1: Iya. Lagunya Yopi Nunu Kak.
0: Apa tuh?
1: Yopi Nunu yang kuta suka lagu ini.
0: Oke. Aku cariin ya. Thank you ya Hadi ya.
1: Oke, masih Kak.
0: Makasih Hadi. Oke, ada Hadi di Martapura guys. Kirim salam untuk istri dan anaknya. So sweet sekali Hadi. Semoga selalu disehatkan ya, apalagi tulang punggung keluarga. Ada lagi nih. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Riri.
0: Halo Riri. Riri di mana posisinya?
2: Lagi di jalan.
0: Oh, di mananya nih?
2: Lagi di Palapan Kak.
0: Oh Palapan, mau kemana Riri?
2: Mau ke tempat keluarga.
0: Riri mau di taksi kuning atau kayak apa nih?
2: Lagi bareng bocah-bocah nih Kak.
0: Oh iya. Udah makan malam belum Riri?
2: Tenang guys.
0: Siapa namanya sebutin bocil-bocilnya.
2: Ada Ayana sama Sachio.
0: Halo Ayana Sachio. Hai.
2: Maaf ya Kak.
0: Enggak apa-apa dong. Ini yang nyupir siapa?
2: Suami.
0: Siapa nama suaminya?
2: Suaminya rahasia.
0: Oh iya bener, eksklusif loh ya, betul.
2: Iya, nanti kena ain Kak.
0: Wais. Tapi lama anak langsung disambat tadi lah.
2: Canda Kak. Ya.
0: Kirim salam buat siapa Riri?
2: Salam buat siapa ya? Gak ada deh.
0: Mau request lagu Kak?
2: Request lagu aja.
0: Boleh, lagu apa?
2: Boleh dua enggak?
0: Boleh buat Riri sama suaminya yang tidak disebutkan namanya karena eksklusif tadi, boleh?
2: Coy. Apa ya? Mau sama Cipta deh.
0: Yang mana tuh?
2: Jaga Terasa sama Nabila Takia. Cegil.
0: Oke, terima kasih. Nanti aku puterin ya, dengerin ya. Kamu jangan sampai rumah keluarga dulu ya. Pokoknya di jalan aja terus.
2: Oke, siap Kak.
0: Oke, terima kasih Riri.
2: Terima kasih Kak.
0: Ada Riri juga bersama keluarga. Kumpul keluarga seru banget. Sahabat Suara bersama suaminya yang tidak mau disebutkan namanya karena eksklusif katanya. Sahabat Suara juga yang mau telpon boleh banget di 0811-9933-901 Sahabat Suara ya, itu telpon kita. Atau lagi nonton TikTok, lagi live TikTok juga nih aku, iswara.bjm. Tapi kalau mau gabung cerita telpon, kalau komen aja sorry banget gak aku bacain dulu ya, karena aku perlu temen nih lagi sendiri. Sahabat Suara, kita ke lagunya siapa tadi sih namanya, lupa lagi nama orangnya. Ilham lagunya Oasis katanya, request lagunya Sahabat Suara dari Medan loh tadi, dia nelpon saya spesial untuk kamu, Don't Look Back in Anger ini.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jujur, jujur, jujur sahabat suara. Perdana Sedora. Yovie Nuno loh ini, Kutak suka lagu ini. Kenapa dibuat sama Yopi, bingung. Padahal ada suka aja lagunya, tetap diolahnya lagunya. Maka isinya bermamai aja lagunya dari tadi. Tapi sahabat suara, lagi di jalan hati-hati ya. Buat kamu juga yang para perantau, para ayah yang kerjanya di Kalimantan, khususnya para yang kerja di tambang ya, semoga di Banjarmasin kamu cocok-cocok aja, mau itu makanannya, suasananya, walaupun pasti akan kangen rumah ya, kangen istri, kangen anak, tapi juga nama juga laki-laki ya kan, berjuang bro, cari nafkah bro, yang penting tetap sehat aja. Saya temenin sampai jam 9 nanti sahabat suara ya. Dan terakhir kita bacain dulu ada Pahri. Kalau aku justru belajar lebih dekat sama keluarga sekarang kak. Dulu kalau waktu kuliah pas pulang langsung main HP, sekarang lebih sering ngobrol dulu sama orang tua gitu. Bagus deh Pahri ya. Kadang-kadang kita tuh gak sadar orang, ketika kita makin dewasa, makin tua, orang tua kita pun ikut juga. Makanya kalau mumpung masih satu rumah, ngobrol deh sahabat suara. Spesial untuk Riri nih yang request Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

bersama saya Adi Febrian ya, yang menemani kamu malam hari ini. Saya sendiri hari ini, teman-teman saya sibuk, so sibuk tepatnya sobat suara. Buat kamu juga yang lagi sibuk, semoga gak mumet aja kali sobat suara ya. Dan udahan dulu untuk Senin Cerita Dong ya. Setelah kita ketemu di satu jam terakhir kita di Kirim Salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Satu jam terakhir nih.
3: Kirim salam, bro. Yang mau kirim salam boleh, sahabat suara. Langsung kasih tahu lagu favorit kamu.
2: Lagu favorit. Kirim salam, bro. Buat siapapun yang kamu kangenin mungkin malam ini. Belum bisa ketemu mungkin karena kesibukan satu sama lain. Mau itu teman kamu yang dulu akrab banget waktu kuliah. Sering kokosnya mungkin. Terus dia karena udah lulus harus balik lagi ke kampungnya. Gak ketemu sampai sekarang. Wah, salamin. Walaupun gak mungkin didengar ya juga. Tapi siapa tahu ketika kamu ungkapkan rasa kangen, itu bisa bikin kamu lega. Wah, keren juga gue malam ini ya. Lagi kenapa nih? Lagi banyak duit nih? Enggak juga. Lagi kalau mau tap juga saya terima banget, sahabat suara. Yuk kirim salam di 0811-993-3901. Di 0811-993-3901. Tuh, saya ulangin dua kali. Spesial untuk kamu yang lagi jalan berdua sama pasangan, yang ayangnya jemput habis pulang kerja. Ini dia Kapten Jeremy berdua.

Balik lagi gangguin kamu malam ini sahabat suara. Semoga semoga tidak terasa mengganggu tapi menemani tepatnya sahabat suara ya. Dan sahabat suara di Juli ini buat kamu nih ada Hadi yang ngasih tahu kalau ternyata Martapura sedang mati listrik. Mati listrik ini bad moodnya, bad mood parah loh. Apalagi lagi cuaca yang kayak gini gak sih? Panas, mati lampu, punya anak kecil, ah. Udah deh, jalan deh kalau udah kayak gitu. Gak mungkin di rumah, sahabat suara ya. Dan sahabat suara juga yang lagi di jalan, cari makan. Terus di pasangan kamu masih bingung mau makan apa. Makan ini aja udah lalapan, atau keberatan makan lalapan. Lah ada Dino nih, sorangan aja kah? Siaran kawan, sorangan Dino. Karena kalau diputar musiknya Dino yang mensorangan nih. Kecuali kan memutarakan musiknya seorang Dino ya. Alhamdulillah udah nyala kata Hadi, alhamdulillah 30 menit aja. Semoga gak terlalu lama lah ya. Apalagi lagi panas banar nih, Banjarmasin. Eh, sahabat suara, bayangkan ya, buat kamu juga. Tak ada apa-apa Dino, jangan otw kesini, aku seorang aja cukup aja. Tak ada apa-apa, aku ada bakawan. Mau ada ikan, mau konek bulik aja jadinya. Yang lagi bingung mau makan apa, mungkin makannya gak usah berat-berat kali ya. Di depan RRI itu lagi rame banget tuh, sahabat suara, banyak makanannya. Terus juga kayak food cart gitu aja biar gak bingung ya kan. Dan buat kamu jangan minum kopi deh udah jam segini. Jangan sahabat suara ya, tahan keinginan kamu. Walaupun kopi susu atau gimana-gimana, jangan. Tahan, nanti susah tidur. Dampaknya ke besok. Udah malam tadi begadang. Masa malam ini begadang juga? Terus gak ada artinya lagi sahabat suara. Asik. Yang penting udah Spanyol menang. Pokoknya jangan Argentina aja menang. Tegin dulu sahabat suara ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini sahabat suara ya. Jadi sahabat suara, kita ada tema juga, yaitu tentang survei nih yang menyebutin kalau 1 dari 3 remaja di Indonesia lagi gak baik-baik aja secara mental. Jadi ini kalau kamu lagi nongkrong berenam sahabat suara ya, berarti ada 2 orang nih mentalnya lagi gak baik. Atau berlima, 1 orang tuh lagi gak baik, 1,5 lah ibaratnya udah. Nah gitu, jadi gampang banget nih untuk kesehatan mental sekarang sahabat suara. Nah, topik kita juga tentang kesehatan mentalnya nih. Bagaimana kamu menjaga kewarasan kamu di era sekarang sahabat suara? Nih, bisa gabung di 0811-993-3901 sahabat suara. Ada Rina gabung. Kalau buat jaga kewarasan, aku biasanya ambil waktu atau kita sebut dengan me time. Kayak waktu nonton film atau sekedar jalan sore tanpa mikirin kerjaan dulu kak. Kadang kita cuma butuh waktu berhenti aja gitu. Betul, betul, betul. Ada pelajar juga cara aku biar tetap waras dengan mengurangin main media sosial. Karena kita tahu media sosial sekarang jadi tempatnya flexing katanya. Iyalah, jarang kok kalau kesedihan diupload, tapi ada juga yang upload kesedihan, ya kan? Tapi bagusnya diupload tuh yang tentang liburan, makan di mana, biar jadi rekomendasi, ya kan? Terus juga happy gitu, yang gemesin kita lihat. Jadi maunya itu adalah vibes bahagianya nular, bukan nambah iri. Nah, kalau nambah iri, yang salah itu adalah kita yang nonton harusnya. Niatnya kan gitu. Mudah berucap, belum tentu mudah dilakukan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sahabat suara, ini lagu favorit aku sekarang, Rhyme Loud dengan Iqro. Bagus banget nih, kayak buat kita kayak apa ya, bercermin gitu loh sahabat suara ya, buat kita juga yang kadang-kadang lupa bersyukur. Boleh lagu Iqro ini jadi playlist wajib kamu sahabat suara. Kita ngomongin tentang jaga kewarasan di fase sekarang ya. Ada Intan di Banjarmasin yang udah gabung. Buat aku kak, jaga kewarasan itu dengan olahraga yang rutin, kayak jogging, lumayan tuh bantu aku refresh pikiran. Karena menurut aku ya, ketika aku jogging itu kayak kepalaku berdebat, kayak banyak banget yang aku pikirin. Tapi pas aku jalan beberapa atau bahkan beberapa ratus langkah, mulai terurai. Wah gitu, betul. Bisa dicoba sahabat suara, Intan nih. Ada juga Andi, cara aku jaga kewarasan dengan lebih banyak bersyukur, kayak fokus sama hal-hal kecil gitu. Boleh juga. Kalau kamu kayak gimana sahabat suara untuk menjaga kewarasan di fase sekarang? Mungkin itu dengan slow down, ya kan? Gak terlalu tergesa-gesa dalam ngapa

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacin.

0: Ceramide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara, ditutup oleh Anji Bukan Kekasih Sempurna di malam hari ini. Terima kasih buat Riri tadi, terus juga Ilham, Hadi, dan mohon maaf ya nama-nama tidak saya sebutkan, lupa saya. Terima kasih ya. Besok ketemu lagi kok dengan keseruan yang baru, dan terus dengerin Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, seneng banget gue. Ini gue seneng banget Spanyol menang, bukan karena gue pendukung CR, karena tapi lebih kayak ke
1: udahlah Argen tahun ini enggak dulu deh, lo enggak banget deh tahun ini cuy. Karena kan orang suka menghubungkan kayak, ih dulu waktu Portugal kalah sama Spanyol, lu apa kesel sama Spanyol. Sekarang Spanyol menang lu happy. Ntar dibilang fans Ronaldo. Nggak apa-apa gue mah.
0: Show your love everyone atas kemenangan Spanyol di malam hari ini. Puas atau tidak nih? Karena ini gue berani nanya ke semuanya yang denger gitu ya. Karena apa ya, gue sekarang mikirnya euforia FIFA World Cup 2026 specifically kayaknya sudah menyebar gitu ya sahabat suara ya. Menyebar baik itu cowok yang udah pasti suka bola maupun cewek yang bisa mungkin agak jarang yang menganalisis bola ya. Tapi ternyata sekarang tuh semua udah rata karena euforianya menyebar.
1: This is gonna be awesome.
0: Gimana dong, kasih tau ke gue dong, gimana, puas gak atas hasil akhir dari World Cup 2026?
1: Kasih tau ke gue dulu ya, ini gue nanya santai aja.
0: Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014.
1: Abis ini gue bacain satu-satu ya sahabat suara ya.

nyiapin beberapa lagu Sahabat Suara. Yang pasti kalau awal-awal jam gue siaran ini, gue pengen lu nya tuh semangat gitu dengerin lagu-lagu yang gue bawain di malam hari ini. Kita masuk ke Hindia dulu ya. This one is everything you are.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Malik and the Essentials, drama romantika. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini tadi gue sempat nanya di awal-awal jam siaran gitu ya, soal gimana, lo tuh puas gak sih sama hasil pertandingan semalam gitu ya, Final World Cup 2026, Argentina melawan Spanyol, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan hasil 1-0. Gue tuh sebelum pertandingan tuh gue udah kayak, ini kayaknya feeling gue Spanyol deh nih yang menang. Ingat tuh ada, gue ada videonya upload di Instagram gue @b3ryl, follow ya. Sekalian promo guys. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara. Ini buat lo yang gak nonton juga gak apa-apa lo ya, kayak, oh semalam Spanyol menang ya? Ya menurut gue ya Spanyol emang jago sih bang dari dulu misalkan gitu. Gak apa-apa, asbun aja asbun. Ada dari Aldi, jujur gue pendukung Argentina bang, tapi gue puas karena emang Argentina mainnya mengecewakan katanya. Iya ih kayak, ih sumpah deh. Lo lihat statistiknya deh sahabat suara. Masa shots 0. Iya pas ada 2 pas extra time kan kacau ya. Ada dari Safina, ih namanya bagus banget Safina. Safina bilang, aku nobar kah di Campfield? Jujur auranya dan ambience-nya heboh banget di Campfield. Tapi aku puas banget karena Spanyol selalu di hati.

Ada Nina dari Fatmawati. Gue lagi rebahan sambil makan martabak, Ber. Oke, thank you. Update dia. Martabak apa nih? Manis apa asin nih, bro? Rani dari Jakarta Barat. Akhirnya Spanyol juara juga. Dari awal emang gue jagoin mereka. Ini bisa gue tebak mungkin lo pendukung Spanyol dari tahun 2022. Iya. 2022 lagi, 2018. Kok 18? 2010. Spanyol menang 2010 tuh. Waka-waka EE. South Africa World Cup. Ada lagi terakhir nih gue bacain dari Rio from Depok. Gue sih netral, yang penting finalnya seru. Tapi menurut gue lebih seruan yang perebutan juara ketiga tau. Itu udah kayak futsal sih poinnya, guys. 6-4. Inggris menang, selamat ya. Dapat juara ketiga untuk Inggris. Tapi kalau ngomongin soal final gitu ya, gue tuh jadi kepikiran sahabat suara. Kan ya lo tau lah, hidup kita ini kan sering kayak pertandingan gitu. Kadang kita udah yakin hasil akhirnya bakal sesuai harapan. Udah optimis gitu ya, udah ngebayangin bakal seneng. Kayak gue misalkan, wih ada klien nih, narik gue MC gitu kan. Set. Kak, sorry aku mau follow up lagi. Untuk offeringnya jadi gak ya? Terus gue bilang kayak gitu kan. Maaf kak, ternyata kita dapet MC lain. Terima kasih ya sudah bersedia. Kayak gitu tuh. Kayak udah ngebayangin bakal senang, bakal jadi nih, possibility-nya oke nih. Ternyata endingnya beda. Dan sekarang malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, kapan lo terakhir kali menemui momen di mana hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo? Misalkan bisa kayak lo lagi deket sama cowok gitu ya, abis itu kayak chatnya udah romantis banget, udah kamu aku, gak kan udah dikenalin ke keluarganya, ujungnya di ghosting. Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816 114 1014.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: kan. Kenapa sih? Gue tuh berniat lagu ini gue jadiin back sound, mau jadi nyanyi ya.
1: Satu belah hati aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu.
0: Asik karaokean kita. Sahabat suara, ini gue tuh lagi nanyain ke lo soal ada gak sih momen di hidup lo yang hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo. Contohnya dari Bagas from BSD. Gue udah pernah deket sama seorang gebetan bang. Gue udah nungguin gebetan gue nembak, tapi ternyata dia malah ngenalin pacar barunya. Ya ya lu yang nembak lah. Maksudnya dia nembak apa? Oh mungkin dia penganut apa namanya, ya cewek juga bisa mulai duluan gitu kali ya. Ada kok yang kayak gitu kok. Tapi ya buktinya akhirnya hasil akhirnya lo salah guys. Atau mungkin lo friendzone bab. Menyapa yang di TikTok juga nih, aku juga lagi live di TikTok suara.network. Ada Epot, ada Mr. Brew. Ada Epot lagi off day katanya. Ada Dari, hey bear. Ada Call Me Zack. Sumpah kok, sumpah apa nih. Ada Ardi katanya Spain win. They deserve that. Gue udah kayak mikir apakah Spanyol kebobolan di menit-menit terakhir kayak tim-tim lain yang lawan Argen gitu ya. Taunya tidak.
2: Go home Argentina.
0: Ada Cindy menjawab topik malam hari ini. Katanya kapan terakhir, topiknya kapan terakhir kali hasil akhirnya gak sesuai sama ekspektasi lo. Cindy from Gading Serpong. Udah latihan bang buat lomba di kantor. Soalnya kantor lagi ada lomba gitu. Pas hari H malah kalah di babak pertama. Wah, biasanya kalau kantor, tergantung kantor sih ya. Hadiahnya tuh suka gong tuh, ya enggak. Mentok-mentok voucher MAP 500 ribu kan. Buat lo yang pengen kasih tahu cerita lo gitu ya, karena topik hari ini adalah lo pernah gak sih ngalamin momen dimana kayak ekspektasinya tuh gak sesuai sama hasil akhirnya gitu. Di apapun, misalkan di percintaan, di apa namanya, di perkantoran gitu ya, atau mungkin warga Indonesia sering kan, udah milih, udah milih ini, taunya hasil akhirnya gak sesuai sama harapan kita. Maksudnya mungkin udah milih makanan viral gitu, ternyata hasil akhirnya gak begitu enak gitu maksud gue guys. Kasih taunya di 0816-114-1014 itu nomor wawanya Iswara ya. Abis ini gue baca-bacain, oke? NPD, let's go!

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 10 malam. Temenin gue yuk di TikToknya iswara.network ya. Masuk ke sana, ikutin topiknya. Komen-komen aja, sapa-sapa dulu sahabat suara ya, karena kita akan ugal-ugalan sampai jam 10 malam nanti. Sikat naik gila.

0: Masih dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta. Di nongkrong bareng Beril sahabat suara. Itu tadi Farel Hilal Keliling. Tapi aku tidak membiarkan lagu tersebut berhenti begitu saja. Lagu-lagu semangat berhenti begitu saja dari Farel Hilal. Kita lanjut. Backsoundnya juga harus semangat.
1: Yeah. This is Crazy in Love, Jay-Z, Beyonce.
0: Udah mulai so asik nih gue siaran.

yang pernah lo alami gitu ya. Lo pernah gak sih kayak, ih, di luar rencana gue lagi, di luar ekspektasi gue lagi. Dimulai dari gue. Momen-momen yang menurut gue di luar ekspektasi gue adalah, ini jujur agak kecewa sih gue, penampilan Justin Bieber di World Cup semalam. Gue kira tuh dia nyanyi banyak, tuh cuma satu lagu ya. Kayak gak sih? Cuma yang Haleluya doang ya. Mungkin kayak apa kek, Never Say Never kek, I'll Show You, Love Yourself. Berapa lagu kek? Cuma satu lagu. Gede. Menyapa yang di TikTok juga nih, Beril lagi live di TikTok iswara.network. Masuk, masuk, masuk, masuk. Faisal, ada Leo Girls, ada Ardi, ada Glenka. Tangan ku naon eta, tangan aing teh cantengan. Ya, penyakit-penyakit Gianni Infantino lah, cantengan. Ada Aul, ada Amar Deral. Marshmallow-nya dimakan dulu bang, jangan dimainin gitu bang, di jarinya salah ini perban. Marshmallow, marshmallow lu. Ada Halota, ih pada bilang sweater gue kece ya, ini peninggalan bokap sih kayaknya. Oke, ngomongin soal momen-momen yang di luar ekspektasi lo sahabat suara. Ada Mira dari Jakarta Selatan. Ada momen yang di luar ekspektasi gue, di mana tahun lalu sempat ikut proses rekrutmen dari perusahaan yang dari dulu jadi impian aku. Tesnya panjang, interview berkali-kali, terus hire-nya bilang nanti dikabarin ya. Tapi seminggu kemudian ada email tapi isinya penolakan. Ya semoga kamu keterima di kantor atau pekerjaan yang lebih dari ini, dan semua keringat kamu berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, silakan kirim cerita kamu di wawanya Iswara di 0816 114 1014. Sepanjang apapun akan gue bacain. Oke, ditunggu di WhatsApp ya. Kita masuk ke lagu selanjutnya sahabat suara. Comes from Rich Brian, It's 800 Degrees. Ready for this? Hey.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Waktunya kita curhat. You, selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

Tibalah kita di BTS berani terbuka sama Beryl. Sebenarnya tadi tuh yang sebelumnya, yang Mira dari Jakarta Selatan itu tuh cuma teaser. Ini gue pengen bacain cerita lengkapnya mengenai kejadian-kejadian yang unexpected gitu ya, di luar perkiraan lo. Hai Bear, gue Mira. Tahun lalu gue ikut proses rekrutmen di perusahaan yang dari dulu jadi impian gue. Tesnya panjang banget, bahkan gue interview 2 kali. Sampai akhirnya HR bilang, nanti dikabarin ya. Gue udah ngebayangin banget tuh bakal kerja di sana. Karena ya lo tahu kan, interview gue tuh udah hampir 3 kali. Bahkan tuh gue udah sempet lihat-lihat kos yang deket kantor, tau Ber. Tapi seminggu kemudian, ada email yang masuk. Dan akhirnya, gue ditolak. Semangat ya Mir. Gue udah sempet nangis Ber. Gue kecewa banget. Tapi alhamdulillahnya 2 bulan setelah itu gue keterima di tempat lain. Mungkin gue cuma sebentar kali di sini. Ternyata di kantor yang sekarang gue ketemu banyak orang baik. Atasan gue suportif, seru lagi. Kayak Butika gitu, iya. Butika tuh PD gue ya guys. Dan kerjanya jauh lebih cocok sama gue. Kalau dipikir-pikir, sekarang mungkin waktu itu gue gagal. Mungkin Tuhan punya rencana lain kali. Mungkin tempat yang sebelumnya belum pas buat gue. Betul guys. Apapun yang lo jalanin sahabat suara, kayak misalkan lo mendapatkan penolakan gitu dari orang, ya mungkin ada rencana lain. Biarkan itu menjadi misteri. Habis nikah tuh lo akan menjadi suami misteri. Aduh, suami istri kali.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mas New Single.
1: Enakan lagunya kan? Biar lebih enak lagi kita dengerin curhatan-curhatan sahabat suara yuk, yang sudah masuk di nomornya Isuara di 0816 114 1014. So ladies and gentlemen, this is BTS.

0: Buka Indang.
1: Aduh, sama dia buka. Ada.
2: Hey, ini dem panjang, oke enggak? Ini aku bacain ya. Sebuah cerita dulu yang ada di Wawa. Ada dari... Apakah aku boleh nyebut nama kamu? Jangan ya. Pokoknya aku bacain aja ya. Halo kak, aku mau cerita. Aku di sini mau cerita tentang keluarga, crush, dan temen. Untuk nama aku samarin ya kak. Aku mau minta satu lagi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bentar, ini kan siaran nih. Fulan, gue sebut lo Fulan aja ya. Kalau gak kasih tahu ke siapa-siapa, gue gak bawain di siaran dong. Gimana nih Fulan? Aku resign aja kali ya, dari radio kali ya. Nih Fulan bilang gini. Nah di sini aku mau cerita tentang crush dulu kak. Aku tuh lagi di fase suka sama cowok, tapi dia tuh cuma bawahan aku. Jujur aku takut dia insecure. Nah awal-awal itu aku deket banget sama dia. Dia buat aku baper kak, dia panggil aku beb. Dia kasih perhatian lebih dan bahkan aku ngobrol sama cowok lain dia cemburu. Lama-lama cinta aku makin besar untuk dia. Nah karena aku punya nomor WA dia, jadi dia tuh buat status sama cewek lain. Aku gak tahu dia sama siapa. Aku juga gak berhak cemburu sama dia. Makin hari dia ini makin menjadi. Jadi aku tanya dia, terus dia jawabnya itu temen. Lama-lama aku kesel dong. Dan dia jujur sendiri akhirnya kalau itu ceweknya. Oke, aku berusaha hapus perasaan. Ceweknya kenal aku kenal ceweknya. Aku sama ceweknya temenan dan crush aku juga suka cerita tentang ceweknya. Walaupun sakit tapi gak apa-apa, aku rela banget diginiin. Waduh. Nah habis itu aku tanya kapan kamu pacaran sama dia. Dan ternyata itu baru waktu dia masuk kantor aku. Pokoknya aku duluan kenal dia dibanding ceweknya. Dan aku sakit hati parah sih. Sekarang aku memilih untuk ikhlas. Fulan, gak apa-apa, sedih tuh gak apa-apa ya. Namanya juga patah hati, itu kita nyebutnya patah hati gitu ya. Ini masih align sama topik di malam hari ini. Karena mungkin ekspektasi kamu, mungkin kamu bisa lebih lanjut sama dia, lebih serius lagi sama dia. Tapi ternyata udah ada yang ngebalap, veng. Tidak, aku tidak mau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, Fulan. Tapi mungkin ada rencana lain di balik itu semua. Jadi pesan aku, kalau aku jadi kamu, kalau aku kesalip sama orang, jangan memaksakan. Kalau memang udah apa ya, contohnya gini deh, ada yang semalam kalah. Terus abis match marah-marah. Nah kan jangan kayak gitu ya Fulan ya. Maksudnya kalau itu mungkin ada rencana lain gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah. Mungkin kalau emang kamu rencananya emang bukan direncanakannya sama dia adalah takdirnya sama dia adalah jadi teman aja, yaudah, that's good. Mungkin nanti kalau misalnya kamu paksain ntar malah gimana-gimana. Oke Fulan, jangan sedih lagi ya. Jangan nangis. Tapi kalau misalnya kamu sedih, tangisin aja biar besoknya lebih lega. Oke Fulan, semangat terus.

0: sing.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Teh Hijau dari Tulus, sahabat suara, masih di BTS, berani terbuka sama Beryl.

0: Hai, saya Beril. Saya sedang senang sekali pakai backsound ini. Hidup kita bagaikan cerita-cerita di Disney. Kangen nih masa-masa dulu ya. Yuk, ada voice note masuk yang mau curhat, silakan.
1: Malam Ber, ya ini gue Cole Cakes, panggil aja Cole.
2: Cole.
1: Gue mau cerita ya.
2: Yes.
1: Jadi sebulan terakhir salah satu sahabat gue sakit Ber. Tiap ditanya sakitnya apa, dia bilang doain aja. Nggak cuma sahabatan, dia juga partner kerja gue yang kebetulan sekomplek. Jadi dulu juga suka pulang bareng walaupun bawa motor masing-masing. Terus kita nih para sahabatnya cari tahu sana sini kan dia sakit apa.
3: Yeah.
1: Ternyata infeksi paru. Dan dia tuh ternyata udah bolak-balik RS, sumpah kita gak ada yang tahu. Sampai akhirnya nih, hari Kamis kemarin, dini hari, kabar dukanya nyampe ke kita semua. Gue speechless, gemeter, gak bisa berkata-kata deh. Pokoknya, padahal ekspektasi kita tuh, dan gue juga yakin banget bahwa dia tuh bisa fight gitu sama penyakitnya. Tapi kenyataannya ya gitu, Allah lebih sayang sama dia. Sampai sekarang nyeseknya masih kerasa Ber, tiap inget momen-momen kerja dan main ngumpul-ngumpul bareng. Orangnya tuh baik banget. Dia gak pernah neko-neko. Rajin pula sholatnya. Meninggalnya pun kemarin dikasih mudah ya Allah. Tapi gue bangga banget Ber sama dia. Gue tahu banget deh proses dia dari yang kita cuma barista biasa sampai akhirnya dia capai impiannya buat jadi influencer sekaligus traveler. Bangga banget gue sama dia. Dia kayak udah puas di dunia gitu loh. Dia udah puas keliling-keliling bahkan Asia. Makasih juga ya, gue mau nyampein makasih nih buat teman-temannya yang banyak banget di mana-mana, ada hampir satu Indonesia di setiap ini ada provinsi, ada temannya dia. Mereka udah baik banget sama sahabat gue itu juga. Selama dia masih hidup, selama pas dia sakit, sampai kemarin nganterin dia ke rumahnya yang baru. Gue agak gak kuat ceritain dia sebenarnya. Oke, itu aja deh. Sahabat gue ini yang namanya dipakai buat belajar ngomong R sama anak-anak gue. Al-Fatihah buat Hendro, yang nama selebnya Muhammad Afgan. Thank you, Ber.
0: Turut berduka cita ya Kole. Semoga Hendro diterima di sisinya, amin. Dikasih tempat yang paling terbaik, lebih dari tempat-tempat yang udah pernah didatengin di Indonesia sebagai influencer traveler. Ih, jadi sedih. Tuh guys, kalau misalkan kalian punya teman baik, sering-sering ngajakin ketemu, jangan ntar-ntar. Sebisa mungkin lah, sempetin lah waktu lah ya. Kita gak tahu kapan gitu. Karena sebenarnya semuanya, termasuk kita, juga akan kesana.

0: Kalau tadi ceritanya sedih, rest in peace juga buat Hendro. Still. Sekarang siap-siap karena ini desibelnya mungkin lebih dari pesawat tempur lagi dipanasin, sahabat suara. Dari mau update. Masuk dari. Gak ada suaranya. Oh, sorry belum kepencet. Hai. Bisa aja lo, Ril. Dar.
1: Besti.
0: Hai, dari.
1: Ada gebrakan. Info A1 dari ya. Intel pusat gue.
0: Yang belum yang tahu, belum lah kasih lo selabah hiris kerabu. Karena sampai belibet kan gue dengar cerita lo, Dar. Ini dia tuh pengen update soal percintaan ya. Nih so far dari tuh ceritanya update soal percintaan terus.
1: Jadi.
0: Iya, sampai 4 kali tuh.
1: Di hari Jumat kemarin, si Ono ingat our friendship language, kamus pertemanan kita. Si Ono adalah si cegil itu.
0: Iya, jadi tuh dia selama hampir berbulan-bulan lamanya, dia ada di cinta segitiga. Dia, cowoknya, dan si cegil. Ya. Tapi tentu dia sama cowoknya sih ya adem ayem aja. Cuma cegil ini terus mengganggu. Sering ada updatean tiap harinya. Sampai ini mungkin ada updatean baru. Ada gebrakan baru dari si cegil tersebut. Cegil ini tuh kalau gue bisa cerita sama lo sahabat suara, gue hampir paham lagi. Cegil tuh ini orangnya yang kayak nyetel tuh gak diajak gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi kayak dia nimbrung terus. Gak diajak pokoknya. Lanjut Dar.
1: Dan genggongnya mengakui kalau dia naksir di story cuy.
0: What the?
1: Denis gini, kok bisa-bisanya semuanya ada di kamu ya? Ini cinta segitiga apa gimana? Kalau aku jadi yang kedua, aku mau aja. Dor itu langsung bener-bener gue sama G langsung kayak wow. Dan genggong banget ini. Nih, lo kalau ada waktu harus call gue sih, ini heboh banget, sumpah. Nggak heboh. Boleh.
0: Ini heboh sih.
1: Oh iya.
0: Heboh
1: sih. Nanti core-nya gue kirim di DM ataupun di sini ya.
0: Okay.
1: Biar HD.
0: Oke. Okay.
1: Nanti gue keluarin part 2-nya di story abis ini.
0: Thank you. Lo bayangin lo suka sama seorang, terus lo update di Insta story lo. And that's obvious. Jadi update itu bener obvious banget gitu. Kayak tadi kalimat-kalimatnya disebutin, maksud gue. Kalau Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di World Cup 2026, cegil ini, orang ini patut dinobatkan sebagai cegil 2026 karena semuanya dari dia. Maksudnya kok ada orang sepede ini gitu, maksud gue. Kan udah jelas-jelas gak diajak nih, tapi tetap gitu. Ya mungkin itu bentuk kayak apa ya? Bentuk kayak gue udah desperate banget nih. Gue enggak tahu gimana cara nunjukinnya gitu. Ya udah tahu kok, lakinya juga udah tahu kok lu suka sama dia gitu, maksud gue. Dan udah ditolak. Kenapa masih tetap, maksud gue? Tolonglah dijaga value-nya cegil. Ih, kasihan lu.

cerita tersebut mengakhiri siaran Bir malam hari ini. Terima kasih untuk Dari, untuk Kole, dan semuanya. Tentunya untuk Segil. Waktunya Bir pamit, sahabat suara. Sampai ketemu besok lagi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Lagu ini spesifik untuk Segil tersebut, karena kamu sialan. Bye-bye.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Hatiku. Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta,

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
1: Masuk di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
1: Mengulang masalah.
0: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah, takut. Kan kata Gina juga apa.
1: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
1: Aduh,
0: yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
1: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
0: kan
1: restoran sebelah?
0: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Nah, yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
2: restoran ya,
1: ya
2: gitu kan
1: ya, ya,
0: langsung
1: ya,
0: ditambah tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
0: Apa lagi ya, kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
2: Apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
1: Gitu. Aduh, cari yang lebih segernya. Versi yang
0: lebih segernya.
1: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
0: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Gitu. Enggak peyot, keriput.
0: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
0: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
0: Nih.
1: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Suara di 101,4 FM Jakarta.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dengarkan suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
4: Jakarta,
3: Jogja,
4: Makassar,
3: Medan.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suaraku. Dimanapun kamu berada, hari ini kita ketemu lagi tentunya di tanggal 21 Juli 2026 ya. Udah masukin pertengahan tahun menuju 2026 Desember nanti ya. Wow. Gimana sahabat suara? Apakah resolusi sudah terpilih atau belum? Kalau belum, makanya request dulu lagu favoritnya di Request Suara Seru. Gabung aja di 0811993391. Ketika kasih spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya ya. Atau mungkin juga bisa gabung di TikTok juga @iswara.bjm dan juga Instagram @iswara.bjm.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirza Nangoro dan juga Aryan Kama menemani sahabat suara kembali pada pagi hari ini ya. Cukup terang di luar. Gimana perjalanan menuju ke sini dengan terang matahari tuh udah muncul gitu.
1: Matahari pagi memang sangat mantap sekali menyinari kita di pagi hari dan yeah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah kita diberikan oleh Allah. Kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara pagi, kita bisa merasakan cahaya matahari, dan kita bisa bersama-sama kembali.
0: Asik. Wah, pagi-pagi pesen moralnya sudah cepet.
1: Ambilin dong tuh yang botol.
0: Oh ini.
1: Iya.
0: Tadi ini
1: apa tuh?
0: Jalan gimana di?
1: Jalan bagus kok, aman, bukan, aspalnya nggak pecah.
0: Di perjalanan apakah udara udah tercampur dengan bau pes?
1: Pesawat.
0: Bau ini, bau asap-asap.
1: Oh iya, benar. Ini kayaknya kalau di Banjarmasin enggak
0: terlalu berdampak ya.
1: Enggak terlalu berdampak, tapi kalau kemarin kayak aku tuh pas pulang sekitar jam 12 ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari arah Banjarbaru ke Banjarmasin itu mulai berkabut banget.
0: Agak ini ya.
1: Itu pekat banget. Karena mungkin ini ya, pembakarannya kan banyak lahan di sana kan. Jadi mungkin ya itu tadi. Enggak tahu deh apakah akan sampai ke Banjarmasin ya, tapi kalau udah musim kemarau biasanya udah seperti itu, Jan. Biasanya kan pasti ada aja gitu yang bakar-bakar.
0: Berarti sengaja dibakar.
1: Aduh,
0: kecolok. Berarti sengaja dibakar apa gimana?
1: Enggak tahu deh. Mungkin enggak kali.
0: Enggak ya.
1: Mudah-mudahan sih enggak sengaja ya.
0: Oh, enggak sengaja.
1: Mudah-mudahan sih enggak sengaja.
0: Contohnya gimana tuh? Kalau kita ngomongin kejadiannya.
1: Kejadiannya.
0: Kan dibilang dengan case-nya enggak sengaja gimana tuh?
1: Eh, bisa jadi karena harinya terlalu panas.
0: Oke.
1: Okay. Kan banyak rerumputan yang udah kering nih, Bos. Matahari udah panas banget gitu.
0: Betul.
1: Iya kan? Baju aja yang basah kering di badan.
0: Betul.
1: Apalagi yang rumput yang kering.
0: Nah,
1: bisa-bisa tapi tambah kering dong.
0: Mm-mm.
1: Terus kayak kan dipelem-pelem, terbakar sorangan gitu nah.
0: Oh iya masuk akal.
1: Ikam tuh hendak mencoba.
0: Tidak ada adik.
1: Aku udah tahu kok.
0: Tidak ada.
1: Kamu arahnya kemana? Emang kayak nggak kamu kan? Kayak kamu tuh biasanya.
0: Kalau aku emang sengaja dibakar itu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dan wah, lihat langkahku menemani pagi hari kamu, sahabat suara, di pagi hari ini. Dan selamat pagi buat teman saya, ada Abang Irsyad yang sekarang lagi mendengarkan suara Banjarmasin. Selamat pagi abangku. Lagi di mana nih? Semangat, semangat, semangat ya bekerjanya. Dan juga Ardi pengen bacain juga nih beberapa

0: dan sayang banget sih di menit-menit akhir yang harusnya bisa menjadi apa ya, momen menuju halt, apa menuju ke pertambahan waktu gitu kan. Tapi di apa ya, dibumbui oleh apa ya, sebuah tackle yang luar biasa kalau menurut aku sih, itu dimana Enzo mencoba untuk mengambil bola gitu kan, bola lepas, tapi ternyata malah ke tackle Kaubasi gitu loh. Jadi kayak
1: aduh sayang banget
0: itu gitu kepentalnya ya. Gimana ya, kepentalnya tuh emang kayak jari orang Banjar tuh tersumbalit loh.
1: Oh iya, jadi pelanggaran keras jatuhnya kan.
0: Jatuhnya jadi pelanggaran keras, dan kalau kita lihat beberapa kali juga itu memang kenanya di kaki sih, nggak kena bola.
1: Jadi Woods tetap ini.
0: Ya. Tapi, jadi ya itu tadi, akhirnya di perpanjangan waktu kan akhirnya Argentina
1: dorongan terus ya.
0: Terpaksa bermain dengan 10 orang dan menurunkan tensinya, yang tadinya harus nyerang jadinya harus full defense dulu nih, karena pemain kan 10 biasanya kayak gitu tuh kalau udah pemain bola. Iya. Kalau udah kurang satu biasanya udah mulai semuanya pasti full defense. Paling enggak kita nyari momen
1: untuk counter attack kan.
0: Untuk counter attack tuh, karena susah banget Jan. Kalau udah 10 hilang satu aja tuh gitu kan. Kita kan main 11 nih kan, hilang satu ya udah susah banget tuh kita mau cari ritme permainan seperti apa, karena pasti tentunya formasi yang dipakai teman-teman Argentina otomatis akan berubah gitu loh.
1: Oh ya, jadi tensi penyerangannya tadi benar kata tadi berkurang ya dia.
0: Betul.
1: Tapi kenapa ya ketika saya main PES jago aja?
0: Kan beda cerita, itu kan main PES. Gimana sih
1: beda
0: kamu?
1: Ya?
0: Beda cerita. Lah, coba kalau kamu main benar-benar sendiri, rasain tuh gimana ceritanya.

0: Fantastic Baby.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: satu.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya. Sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya. Dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka. Making higher education open to all.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes, lagu ini spesial untuk para pejuang cuan.
0: Yeah.
1: Untuk selalu semangat memberikan yang terbaik kepada keluarganya.
0: Betul sekali, apalagi yeah, kamu yang lagi mungkin berusaha untuk membangun keluarga gitu kan.
1: Mm-hmm. Membangun keluarga. Enggak, mencoba untuk membangun sebuah keluarga atau gimana nih?
0: Mencoba menjadi yang terbaik di keluarga.
1: Iya.
0: Karena kan ini kan lagunya kalau saya tangkap ya dia. Dia seorang ayah.
1: Kan kamu tangkap?
0: Jangan.
1: Hap.
0: Lalu ditangkap. Tangkap.
1: Gitu.
0: Bukan itu my friend. Jadi my friend lagunya ini kayak seorang ayah lah gitu.
1: Oh gitu. Ya ayah yang ini kan ceritanya memang based on personalnya Fizz kan.
0: Oh.
1: Yang
0: oke. Okay.
1: Yang apa sih? Yang apa sih? Mereka kan manggung dari satu kota ke kota lain. Nggak sempat ketemu sama keluarga.
0: Oh.
1: Especially anak.
0: Oh. Kayak lagunya ini ya.
1: Nina Bobo.
0: Bukan Nina Bobo.
1: Apa dong?
0: Lagu Papa ini Papa
1: enggak. Oh iya Papa
0: kan agak
1: rambut. Iya benar. Tapi kita pengen sapain dulu yang masuk di TikTok tuh ada FA FA.
0: F

0: Apa?
1: Itu tuh, tuh ada katanya.
2: Mang, bawa Munjun Sarden.
1: Langsung dong, kita cari pilawannya, Abang Fikri. Kita cari pilawannya Abang Fikriku.
2: Oh, itu Fikri namanya. A-nya apa? A-nya di.
1: Hah?
2: Kan F apa tuh, masih F-nya kan Fikri. A-nya apa di?
1: Fikri Asia.
2: Asia. Terus ada Opal.
1: Mana?
2: Spain menyelamatkan sepak bola.
1: Terus ada lagi tuh di bawah tuh.
2: Azriel. Bang Ardi apa bar?
1: Alhamdulillah baik, Abang Alfi. Abang Alfi lagi di mana nih?
2: Iya nih.
1: Wah, kita belum sempat bertemu ya Abang Alfi ya. Nanti kita ketemu deh.
2: Oh, Ardi sombong ya Abang Alfi ya.
1: Bukan jadi sombong. Bukan sombong. Saya tidak pernah sombong.
2: Kirain gak ada waktu buat ketemu.
1: Eh, tapi by the way thank you banget ya buat sahabat suara yang udah gabung di request. Tadi udah kita puterin juga beberapa lagunya.
2: Betul, betul, betul.
1: Dan habis ini bakal ada ngobrol.
2: Ngobrol bareng seru.
1: Yes.
2: Tentunya akan kita temenin dengan topik-topik yang santai aja ya.
1: Yoi.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sekarang sudah ada di Ngobras menemani kamu di perjalanan menuju kantor ataupun di perjalanan menuju sekolah. Walaupun kayaknya kalau di jam 8 mau sekolah, kayaknya udah pasti kamu kan terlambat sih.
2: Insya Allah disuruh telepon orang tua kamu ya. Kenapa pula, kenapa telat
1: lagi? Tapi kalau kuliah kayaknya jam segini masih aman ya.
2: Oh,
1: kuliah itu jangan, kuliah tuh jam 8, jam 9 gitu.
2: Dikoyoin ya soal kuliah. Udah disana kuliah kenapa gerang?
1: Sorry kenapa aneh. Eh tapi biasanya kadang sahabat suara tuh juga selain dengerin musik, dengerin radio of course, dengerin suara apalagi ya kan?
2: Pastikan di mobil kan.
1: Beh, bener banget. Biasanya tuh aku juga sering lihat gitu loh, kayak ada teman aku ataupun orang-orang gitu kan yang selalu mendengarkan podcast. Okay. Sambil jalan. Anggaplah kayak dengerin radio juga kan sebenarnya kalau kita.
2: Cuma gak ada lagunya kalau podcast kan.
1: Iya betul. Nah, kan sahabat suara nih ya, di tengah kesibukan sehari-hari mulai dari kerja, kuliah sampai ngurus urusan rumah, biasanya kan kita sering cari momen istirahat yang bisa sekaligus menambah wawasan terus juga ngehibur kan gitu. Betul. Jadi entah kamu lagi ya tadi naik mobil, entah kamu lagi santai sambil nungguin orang kah di sebuah kafe.
2: Asik. Kafe ya.
1: Kayak work from kafe, WFC.
2: WFC. Yeah. Dia berarti standingannya mau UFC ya.
1: Iya, yeah, benar. Nanti kalau udah WFC baru UFC gitu.
2: Nah, jadi di era sekarang memang salah satu media digital audio yang terkenal ya, yes, disamakan tadi sama Ardi adalah podcast gitu.
1: Betul.
2: Hadirin berbagai macam konten, terus juga ngasih beberapa insight-insight baru juga, yeah,
1: ya. Awalnya kan juga podcast itu kan berawal dari platform Spotify kan?
2: Betul.
1: Awalnya. Terus merambah lah
2: macam-macam gitu ya
1: ke visualisasinya, yeah, yaitu kamu bisa lihat di YouTube.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Nah, jadi kayaknya banyak banget tuh yang kayaknya juga udah mulai bikin-bikin podcast. Salah satu teman saya ini juga nih.
2: Siapa tuh?
1: Kamu kan?
2: Kan bungkus. Jadi genre podcast siapa yang sering kamu dengerin dan podcast dari mana yang jadi favorit kamu ya sahabat?
1: Gak cuman kamu yang bungkus.
2: Wah,
1: aku juga bungkus. Pakai episode bungkus.
2: 0119933901.